Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dan selanjutnya kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Spanyol amankan tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan Portugal 1-0. Tuan rumah Amerika Serikat tersingkir dari Piala Dunia 2026 usai takluk 1-4 dari Belgia. Petinju Indonesia Frederik Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Gol menit akhir Mikel Merino mengantarkan Spanyol ke perempat final usai menyingkirkan Portugal di Piala Dunia 2026. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
2: Kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, pemain satu, pemain lolos. Masuk! Gol!
3: Drama dan kejutan mewarnai babak 16 besar Piala Dunia 2026. Spanyol sukses menyingkirkan rival sengit Portugal dengan skor tipis 1-0 berkat gol Mikel Merino di penghujung babak kedua. Singkat dalam jalannya laga, kedua tim sejak menit awal memainkan dengan tempo tinggi. Cristiano Ronaldo mendapatkan peluang pertama, namun tembakannya masih bisa ditepis Unai Simon. Spanyol merespon lewat Lamine Yamal dan Alex Baena, namun kiper Diogo Costa tampil apik dengan dua penyelamatan beruntun. Ronaldo kembali mengancam di menit ke-37, tapi Simon kembali sigap. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Portugal lebih dominan di awal, namun gagal memaksimalkan peluang. Diogo Costa kembali menjadi penyelamat Portugal dengan dua kali mengagalkan tembakan Baena dan Yamal. Memasuki menit-menit akhir, Mikel Merino menjadi pahlawan Spanyol. Ia sukses mengoversi umpan matang Dani Olmo dan membobol gawang Costa. Skor 0-1 untuk unggulan Spanyol bertahan hingga usai. Luis de la Fuente, selaku pelatih Spanyol, memuji Mikel Merino yang membantu tim meraih hasil positif.
4: Jadi kami punya generasi yang luar biasa yang telah bersama saya. Kami sudah tinggal bersama begitu lama, dan salah satu dari mereka, Mikel Merino, sudah jelas. Ia adalah seorang pemain fantastis, luar biasa, sebuah peringkat teratas dunia, yang terbaik di dunia dalam posisi mereka juga. Dan itu bagi kita memberikan hasil yang bagus bagi kami.
3: Sementara itu, Roberto Martinez, pelatih Portugal, hanya bisa menerima hasil ini

0: dia tetap mengapresiasi perjuangan timnya di atas lapangan.
1: Uninstall adalah permainan yang kami selesaikan dengan kesedihan karena itu bukan hasil yang kami inginkan. Kami punya lawan yang menjadi favorit di Piala Dunia ini, tetapi ini tidak menghentikan apa yang kami lakukan. Kami punya banyak keberanian, agresif. Kami bertahan dengan sangat baik dan inilah yang terjadi dalam permainan babak 16 besar Piala Dunia. Tetapi ini tetap menjadi kebanggaan yang luar biasa untuk pertunjukan tersebut.
0: Di sisi lain, Kapten Portugal Cristiano Ronaldo akui merasa sedih, di mana ia sebelumnya mengungkapkan Piala Dunia ini akan menjadi yang terakhir.
1: Soal Piala Dunia itu sudah pasti, tidak bisa dihindari lagi. Tapi soal tim nasional, kita lihat saja nanti. Saya harus tetap tenang, menjaga ketenangan, lalu mengambil keputusan terbaik berbicara dengan keluarga, berbicara dengan orang-orang yang peduli pada saya. Saya tidak akan mengambil keputusan sekarang karena menurut saya itu akan mengalihkan fokus ke hal yang sifatnya pribadi, dan saya tidak akan melakukan itu. Memang menyedihkan. Wajar saja rasanya seperti itu saat kalah seperti ini, tapi saya juga merasa tenang, karena tahu saya sudah mengerahkan segalanya.
0: Kemenangan ini membawa Spanyol lolos ke perempat final, di mana mereka akan berhadapan dengan Belgia. Dari Jakarta, Karis Malitski, Protege RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Semedo dari kiri kanan Lealo, coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi. Didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi. Hampir saja kali ini para pemain Portugal dari sebelah kanan.

Sementara itu Belgia memastikan langkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menyingkirkan tuan rumah Amerika Serikat 4-1 di Stadion Seattle pagi tadi. Belgia langsung menekan sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan melalui gol Charles de Ketelaere pada menit ke-9. Amerika Serikat sempat menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Malik Tillman, tetapi de Ketelaere kembali membawa Belgia unggul 2 menit berselang melalui sundulan ke pojok gawang atas. Memasuki babak kedua, Hans van Aken memperlebar keunggulan Belgia menjadi 3-1 pada menit ke-57. Tuan rumah gencar melakukan serangan, tetapi upaya Volarin Balogun masih bisa diamankan kiper Belgia Thibaut Courtois. Dan pada masa injury time, Belgia justru berhasil menambah 1 gol lewat Romelu Lukaku untuk memastikan kemenangan 4-1. Selanjutnya Belgia akan berhadapan dengan Spanyol pada babak perempat final.

0: Pendengar RRI, atmosfer Piala Dunia 2026 yang tengah berlangsung dinilai menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola nasional. Selain meningkatkan antusiasme masyarakat menyaksikan pertandingan, ajang 4 tahunan tersebut diyakini mampu menginspirasi untuk menekuni sepak bola dan mengikuti pembinaan sejak usia dini. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano mengatakan, dampak euforia Piala Dunia semakin terasa karena dibarengi dengan meningkatnya performa tim nasional Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya kehadiran timnas yang semakin kompetitif membuat anak-anak memiliki motivasi lebih besar untuk mengejar cita-cita menjadi pesepak bola profesional.
1: Sangat berdampak. Kita melihat mulai apalagi kehadiran timnas kita ya di era yang baru setelah kita mulai menaturalisasi pemain itu sangat berdampak dan euforia sepak bola Indonesia mulai menunjukkan sinyal yang positif.
0: Mario kembali menilai momentum euforia Piala Dunia perlu dimanfaatkan untuk memperkuat pembinaan sepak bola usia muda secara berkelanjutan. Menurutnya proses membangun tim nasional yang mampu bersaing di Piala Dunia membutuhkan kesabaran, konsistensi pembinaan, serta kepercayaan kepada pelatih agar program jangka panjang dapat berjalan optimal.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Italia Jasmine Paolini melaju ke babak perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon usai menyingkirkan Alexandra Ayala di All England Club London tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Jasmine Paolini is back in the quarterfinals.
2: Jasmine Paolini memastikan tiket ke perempat final Wimbledon usai mengalahkan Alexandra Ayala 3 set di lapangan utama All England Club London tadi malam. Petenis putri asal Italia itu harus bekerja keras sebelum menundukkan Ayala dengan skor 6-4, 4-6, dan 6-3. Paolini sempat kehilangan set kedua setelah Ayala bangkit dan memastikan pertandingan berlanjut ke set penentuan. Pada set ketiga, Paolini tampil jauh lebih dominan dengan servis yang solid dan tidak memberi satupun break point kepada lawannya itu. Usai pertandingan, unggulan ketujuh itu mengaku kepercayaan dirinya terus tumbuh sepanjang turnamen hingga mampu mengamankan kemenangan.
3: You know, I came here without not many matches. You know?
2: Saya datang ke sini dengan bekal pertandingan yang tidak banyak. Dalam beberapa bulan terakhir, saya hanya bermain sangat sedikit. Setelah kalah 0-6 pada set pertama di babak pembuka, saya berkata pada diri sendiri, situasinya hanya bisa menjadi lebih baik, tidak mungkin lebih buruk. Sedikit demi sedikit, poin demi poin, game demi game, saya mulai merasa semakin nyaman bermain di lapangan ini. Pada pertandingan lainnya, Flavio Cobolli juga tampil meyakinkan saat mengalahkan Alex de Minaur 7-5, 7-6, dan 6-3 untuk melaju ke perempat final. Bermain di lapangan 1 All England Club tadi malam, petenis Italia itu sempat tertinggal break pada set kedua dan ketiga, tetapi mampu merebut kembali kendali melalui rally-rally panjang dan pukulan yang agresif. Cobolli akhirnya menuntaskan pertandingan dalam 2 jam 34 menit tanpa kehilangan satu set pun. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku kemenangan cepat tersebut sangat berarti karena membantunya menghemat tenaga untuk laga berikutnya.
4: Sungguh beruntung. Saya mulai merasa lelah pada set ketiga, jadi saya sangat senang bisa mencapai perempat final hanya dalam 3 set. Karena Anda tahu, sangat penting menjaga energi untuk menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Hasil ini memastikan Italia setidaknya memiliki 2 wakil di perempat final turnamen Grand Slam Wimbledon. Selanjutnya, Jasmine Paolini akan berhadapan dengan Marta Kocsis, sementara Flavio Cobolli akan menantang wakil tuan rumah Arthur Ferri untuk memperebutkan tempat ke babak semifinal. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari lapangan tenis Wimbledon, langkah petenis Indonesia Aldila Suciadi terhenti di perempat final ganda campuran Wimbledon bersama pasangan asal Argentina Guido Andreozzi. Aldila dan Andreozzi kalah dari pasangan Australia Mark Polmans dan Storm Hunter 2 set langsung dengan skor 6-7, tiebreak 5 dan 5-7 di lapangan 2 All England Club tadi malam. Set pertama berlangsung ketat hingga tiebreak dan sebelum Polmans dan Hunter mengamankan keunggulan 7-5, memasuki set kedua, Aldila dan Andreozzi sempat mengimbangi permainan hingga skor 5-5, namun lawan mereka mampu tampil solid untuk memastikan kemenangan. Dengan hasil ini, Aldila resmi mengakhiri kiprahnya di Wimbledon 2026 setelah sebelumnya juga tersingkir di nomor ganda putri bersama dengan Janice Chen.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Red Bull KTM Factory Racing resmi merekrut Fabio De Giannantonio sebagai rekan setim Alex Marquez mulai MotoGP 2027. Pembalap asal Italia itu menandatangani kontrak multi-tahun untuk mengendarai motor KTM RC16. Dan Direktur Motorsport KTM, Pete Bayer, menilai Giannantonio memiliki kecepatan dan karakter yang sesuai dengan proyek tim. Dan musim ini, ia tampil konsisten dan menempati tiga besar klasemen sementara MotoGP 2026. Ia telah meraih satu kemenangan Grand Prix, tiga podium utama, serta empat podium sprint sepanjang musim ini. Ketia berharap duet Fabio Di Giannantonio dan Alex Marquez mampu membawa tim kembali bersaing di papan atas MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Berikut kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Piala Presiden 2026 akan kembali bergulir. Turnamen pramusim edisi ke-8 ini akan diwarnai dengan persaingan 8 tim dari 4 negara Asia Tenggara. Niar Abdul Lidiloli melaporkan selengkapnya.
1: Dan tanpa terasa ini merupakan Piala Presiden edisi ke-8. Dan untuk itu kami mohon kepada Bapak Ketua Umum PSSI, Bapak Erick Thohir.
2: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 akan segera dihelat. Kepastian itu disampaikan dalam konferensi pers di kawasan Senayan, Jakarta siang kemarin. Pada tahun ini jumlah peserta meningkat dari sebelumnya 6 tim menjadi 8 tim, yang seluruhnya berasal dari Asia Tenggara. 5 klub asal Indonesia yang menjadi peserta diantaranya adalah Persib Bandung, Persebaya Surabaya, Persija Jakarta, PSMS Medan, dan Arema FC Malang. 3 peserta lainnya adalah Port FC dari Thailand, Tampinan Rovers dari Singapura, dan DPMM FC dari Brunei Darussalam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya usai konferensi pers mengungkapkan, kehadiran tim-tim Asia Tenggara ini akan menjadi hiburan bagi masyarakat Indonesia.
3: Memang kan Piala Presiden ini harus menarik. Kenapa kita juga improvisasi tahun ini dengan ada klub-klub legendaris dan juga klub-klub dari ini ya, sebagai tontonan yang menarik lah. Karena kita tahu pada saat ini semua kurang tidur, pada nonton Piala Dunia kurang tidur kan. Nah, jadi kalau Piala Presiden nanti kurang menarik ya, padahal habis disajikan Piala Dunia, nah ini kalau bisa berkelanjutan. Karena sepak bola itu membuat
2: Marwara Sirait memastikan akan ada peningkatan jumlah hadiah. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman itu juga mengatakan sejumlah sponsor dari pihak swasta telah menyatakan kesediaan untuk mendukung Piala Presiden 2026.
4: Yang ketiga, hadiahnya saya naikkan juara satu tahun lalu 5,5 miliar. Juaranya adalah tahun lalu? Ya, dari Thailand. Tahun ini hadiahnya juara satu jadi 6 miliar. Kemudian tadi saya sudah mengkonfirmasi beberapa pihak untuk sponsor sudah beres sebelum turnamen ini ada konferensi pers hari ini.
2: Piala Presiden 2026 akan menjadi edisi ke-8 yang dijadwalkan berlangsung pada 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan Gelora Bung Tomo Surabaya. Pada perhelatan tahun 2025, Port FC dari Thailand keluar sebagai juara pertama dengan Oxford United dari Inggris sebagai runner-up dan Dewa United menempati peringkat ketiga. Dari Jakarta, Mira Kulitiloli.

0: Sementara itu, suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu malam. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Suasana penuh keseruan mewarnai gelaran Indonesia Fun Football Legend atau IFFL yang berlangsung di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Minggu malam. Ajang ini mempertemukan legenda sepak bola Indonesia dan sejumlah selebriti dalam satu lapangan yang sama, menghadirkan hiburan sekaligus nostalgia bagi para penonton. Sejumlah nama besar turut ambil bagian dalam laga tersebut, diantaranya Christian Gonzalez, Yusuf Ekodono, Ismet Sofyan, Danilo Fernando, Syamsir Alam, serta beberapa public figure seperti Onyo Betran Peto Putra Onsu dan Rifki Al-Habsyi. Pertandingan berlangsung ketat dan penuh hiburan dengan terciptanya 9 gol. Tim putih akhirnya berhasil mengamankan kemenangan tipis 5-4 atas tim merah. Pelatih tim merah Aji Santoso menegaskan bahwa kegiatan ini bukanlah sekedar pertandingan sepak bola, melainkan bentuk kepedulian dan wadah berkumpulnya para legenda. Ia menegaskan hasil pertandingan sama sekali bukan tujuan utama. Menurutnya kebersamaan para legenda jauh lebih penting dibandingkan mencari kemenangan.
2: Saya sudah sampaikan ini adalah kegiatan yang sosial yang sangat bagus ya, sangat ya, bisa membantu teman-teman legend kita, karena kan juga kita tahu sendiri teman-teman legend ada juga yang gak mati, ada yang lainnya, tapi yang jelas ini satu kegiatan yang sangat positif, mudah-mudahan bisa berkesinambungan.
1: Senada dengan itu, pelatih tim putih Jackson F. Tiago menilai IFFL sebagai momen penting untuk mempertemukan kembali para legenda dan rekan lama dalam suasana yang hangat dan penuh nostalgia. Ia mengapresiasi penyelenggaraan IFFL yang dinilai mampu menjadi pengingat bagi generasi muda tentang sejarah sepak bola Indonesia.
3: Ini adalah sebenarnya bukan sebuah pertandingan buat kita. Saya sendiri sebenarnya bahwa ini adalah sebuah pertemuan legenda-legenda. Sebuah kesempatan misalnya bisa bersilaturahmi dengan Haji, Anang, teman-teman yang lama. Sehingga apapun hasil dari pertandingan ini, ya oke, ada yang kalah, ada yang menang pasti karena sepak bola ya. Tapi makna dari pertandingan itu lebih dari semua hasil pertandingan. Tapi bagaimana kita bisa bersilaturahmi, bisa bertemu kembali, bisa bercerita hal-hal yang lain.
1: Haji Santoso maupun Jackson F. Tiago sepakat IFL menjadi langkah positif untuk menjaga persaudaraan antar mantan pemain sekaligus menghadirkan hiburan yang syarat nilai kebersamaan serta dapat berlangsung secara berkesinambungan. Agustin Irdiani melaporkan.

Dari lapangan sepak bola kita beralih ke arena tinju, petinju Indonesia Frederick Suhendri Ampage meraih kemenangan pada hari kedua Asian Boxing U19 dan U23 2026 di Basket Hall Senayan Jakarta kemarin. Frederick mengalahkan wakil Singapura Hans Haris Mohamed Yusra di kelas terbang putra 50 kg. Ia menang angka mutlak setelah unggul dalam penilaian kelima wasit. Hasil itu menjadi kemenangan kedua Indonesia setelah sebelumnya Anggi Intania Kholik juga meraih kemenangan. Sementara itu Marion Manisa Morangki dan Laskar Putra harus mengakui keunggulan lawan masing-masing. Hingga hari kedua turnamen, Indonesia mencatat 2 kemenangan dan 2 kekalahan.

diri dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat, dan salam olahraga.

Mendengar demikian tadi sudah sama-sama kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI, dan berita selanjutnya hadir nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat berupa warta berita daerah. Selamat siang pendengar semuanya, semoga masih semangat di siang ini ya dengan berbagai aktivitas Anda. Cuaca kembali cerah setelah tadi sempat diguyur hujan lumayan deras tadi pendengar ya. Baik, sudah pukul 11.23 menit, ada lagu-lagu pilihan dari Hits Indonesia di era 90-an. Pendengar di siang ini, tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
1: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di Prosat Daerah Riranae, lagu yang dirilis tahun 1997, satu yang tak bisa lepas dari Reza atau Mepia. Pendengar, spesial untuk Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Bagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, kami informasikan masuknya waktu sholat zuhur untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 11:55. Pendengar, dan jelang kumandang azan zuhur ada sederetan lagu-lagu bernuansa islami.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Mendengar masih bersama kami di Prof. Sandra RRI Ranai, dan selanjutnya kita jelang kemenang azan zuhur untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Selasa 7 Juli 2026 pukul 11 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرفة والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pakci-pakci, maci-maci, encik, tuan puan, sedara mara. Apa khabar siang ni? Semoga pakci-makci sihat ya. Alhamdulillah, Makcik Leha kembali dapat menemani pakcik-makcik siang ni di acara Sari Serumpun. Hari ini hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 ya. Pejam celik, esok kita masuk pula pekan kedua daripada bulan Juli ini ya. Untuk yang lagi sibuk kerja, selamat bekerja. Yang lagi makan siang, selamat menikmati makan siang ya. Ikan luar biasa sekarang ni. Dah agak mula langka. Jadi mudah-mudahan saja ikan tak ada, makan yang ada sajalah. Tak ada ikan simbik, makan ikan karang. Tak ada ikan karang, makan selayang. Tak ada paling ujung-ujung dia, makan bilis. Tak apalah. Yang penting ada anye-anye dia sikit. Orang tua-tua dulu tu kalau tak makan ikan tu ngeletar lutut katanya ya. Jadi memang tak dapat jauh daripada ikan. Jadi pakcik-makcik yang lagi makan siang, selamat makan siang saja ya. Yang lagi kerja jangan lupa untuk rehat kerana waktu rehat dah tiba. Biasanya orang kerja kat kantor tu jam 12 tu dia rehat sampai dengan jam 1 siang ya. Jadi pakcik-makcik, kalau kita lah penat ya, ada tu rehat, kita rehat saja. Yelah, saya rasa tak payah nak panjang lebar pakcik-makcik. Langsung saja kita mulakan perjumpaan kita siang hari ini dengan mendengarkan segmen Racikan Pengetahuan Melayu.

Yalah saudara, kita beralih pada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun, yaitu segmen Racikan Pengetahuan Melayu. Siang hari ini kami melanjutkan kembali tentang mengenal sejarah sastra Melayu ya. Jadi menyambung daripada apa yang kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya, di antara sastra Melayu yang juga bersifat anonim selain pantun yaitu hikayat ya, misalnya hikayat Amir Hamzah dan hikayat Muhammad Hanafiah. Diperkirakan dua hikayat ini pada mulanya merupakan tradisi lisan, yakni kisah yang didongengkan kepada khalayak. Baru dalam perkembangannya kemudian hikayat tersebut dituliskan lalu menyebar ke Nusantara, tidak hanya dalam bahasa Melayu melainkan juga dalam banyak bahasa daerah ya, dengan berbagai variannya. Saudara, hikayat Amir Hamzah dan hikayat Muhammad Hanafiah adalah satu kasus pergulatan dunia sastra Melayu dan kolonialisme di Nusantara. Hikayat ini popular di Melayu dan kemudian di Nusantara sebagai respon terhadap kolonialisme di Nusantara. Spirit dua hikayat itu adalah keberanian dan semangat perlawanan terhadap kolonialisme setelah Malaka atau Malaysia jatuh ke tangan Portugis di tahun 1511 atau awal abad ke-16. Semangat perlawanan terhadap kaum kolonial dikobarkan melalui karya sastra ataupun hikayat ya. Jadi saudara, penulis syair Melayu pertama sejauh ini diketahui adalah Hamzah Pansuri, yaitu ulama sufi yang hidup di Barus atau Sumatera bagian utara pada akhir abad ke-16 hingga awal abad ke-17. Dia menulis syair dan sejumlah kitab, yakni tradisi syair dan juga puisi dalam sastra Melayu. Dirintis oleh seorang ulama dan tidak mengherankan kalau syair-syairnya bertema keagamaan, yaitu Islam ya. Yalah saudara, sampai setakat ini dulu racikan pengetahuan Melayu untuk siang hari ini, dan untuk kelanjutannya saudara dapat dengarkan kembali dalam segmen Racikan Pengetahuan Melayu pada hari esok.

Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

0: Mendengar, Asyura adalah hari ke-10 pada bulan Muharram dalam kalender Islam. Dan Indonesia sendiri, banyak tradisi-tradisi yang dilakukan oleh berbagai suku untuk memperingati hari ke-10 di bulan Muharram ini. Di antaranya, tradisi tabot di Bengkulu, ngadulak di Sukabumi, nganggung di Pangkal Pinang Bangka, dan salah satunya adalah tradisi bubur Asyura yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Natuna. Pendengar, pembuatan bubur Asyura ini umumnya dilakukan kaum ibu dengan bergotong royong, dan untuk penyediaannya dilakukan bersama-sama. Bahan baku utama bubur Asyura tersebut berupa beras yang kemudian dalam memasaknya dicampur dengan berbagai bahan makanan lain seperti jagung, kacang-kacangan, dan sayuran. Bubur Asyura ini sesudah dimasak, warga dalam sekelompok masyarakat tersebut memakannya secara bersama-sama pula dengan memanggil kaum laki-laki sekaligus membaca doa memohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, terkait tradisi peringatan 10 Muharram masyarakat di Natuna, berikut kita dengarkan paparan dari Bapak Haji Zari, tokoh agama di Desa Sepempang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sempatnya yang diberikan. Jadi saya sedikit menjelaskan secara singkat padat, tapi secara tidak mendetail, bahwa sebenarnya Al-Muharram itu adalah bulan yang disebut tahun Hijrah. Jadi tahun Hijrah ini awalnya adalah zaman Rasulullah SAW itu Hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu Hijrah secara syariat. Jadi sejarah hakikatnya Hijrah itu kita pindah kepada hal yang buruk, kepada hal yang baik. Nah, itu beberapa hal yang menjadi soal kita tentang Hijrah itu. Kemudian yang selanjutnya, yang disebut bulan Muharram itu adalah bulan Hijrah, baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maupun oleh umat kita yang sekarang ini, Hijrah kepada kebaikan. Tentunya umat Islam punya momentum yang tidak terpisahkan oleh hal-hal positif yang bermanfaat bagi masyarakat. Misalnya satu Muharram yang disebut berpindahan tahun. Misal contoh tahun 1439 Hijriah, kemudian pindah ke tahun 1940 Hijriah sekarang ini. Nah, kemudian yang disebut satu Muharram itu. Kemudian ada lagi yang disebut 10 Al-Muharram, hari ke-10 pada bulan Muharram. Kemudian pada ke-10 Al-Muharram itu, orang menyebutkan bahwa Asyura, disebut bulan Asyura pada 10 Al-Muharram. Bubur ini ceritanya, waktu itu di zaman Nabi Nuh itu putus makanan. Putus makanan, maka diperintahkan oleh Nabi Nuh itu berkumpul. Apa saja yang ada dibawa bekal-bekal, dikumpulkan satu tempat. Macam ada ubi, ada kacang, dan lain-lain sehingga dicampur satu tempat untuk dimasakkan. Nah, itu yang sekarang ini disebut bubur Asyura. Nah, di sekarang ini apa namanya saya tidak bisa menyebut, semua yang ada di situ. Kata orang sekarang ini, kacang di situ, ubi di situ, beras di situ, gula, setengah macam. Jadi kita tidak mesuk menghitungkan secara mendetail apa saja. Jadi itulah yang menjadi budaya syiar, mensyiarkan kejadian seperti itu, hanya memperingati. Jadi makanya 10 Al-Muharram ini didirikan sebagai peringati daripada itu. Ada tiga yang menjadi komitmen. Pertama, Hijrah Nabi kita Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Kemudian yang kedua, Hijrah dari hal-hal yang negatif kepada hal positif. Kita mengajak kepada masyarakat dan umat untuk berpartisipasi membawa kepada hal-hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: Pendengar, tradisi bubur Asyura untuk memperingati 10 Muharram yang dilakukan masyarakat di Natuna bertujuan untuk mengenang dan sekaligus mengambil hikmah dari berbagai peristiwa bersejarah bagi kaum muslim di dunia. Dan dalam tradisi ini, terkandung hikmah pentingnya mengenang akan nilai sejarah, menumbuhkan rasa persaudaraan dan bekerja sama, agar kearifan lokal yang ada senantiasa terjaga dalam bingkai kebinekaan Indonesia. Demikian, picur budaya tradisi 10 Muharram masyarakat Natuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya.

Yalah pakcik-pakcik, makcik-makcik, encik tuan-puan sedara mara, ya, kita beralih kepada segmen berikutnya di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara, ya. Mana-mana nak bergabung, sila-sila saja di 0811-7033-669, ya. Nak kirim pantun boleh, nak kirim salam boleh, nak kirim lagu juga boleh, ya. Nak kirim-kirim ucapan juga boleh. Cuaca saat ini hujan untuk Sepompang dan sekitarnya. Jam berapa tadi, ya? Jam 10 setengah tadi. Memang hujan lebat betul. Ni masih ada juga. Habis tu berhenti, panas. Habis tu hujan lagi. Ni lagi hujan kecil, ya. Tapi kalau kita nak jalan jauh tu bolehlah pakaikan baju hujan. Jadi sebentar hujan, sebentar hujan, sebentar panas, cuaca macam ni kadang-kadang membuat badan kita ni gering-gering. Biasanya kalau gering tu, kalau versi kampung dia tu jaring, tapi kalau versi medis dia tu panas kertas, ya. Jadi kalau memang ada yang tak terlalu penting sangat, ya, ditunda dululah, takut kena hujan. Kalau wan-wan dulu ngajarkan kita, kalau kena hujan tu kat jalan sampai kat rumah, kita tu langsung mandi. Sebelum tu, sebelum air hujan kering kat badan kita, supaya kenapa? Supaya kita tak terkena demam, ya. Yalah pakcik makcik, sila-sila saja yang nak kirim pantun, nak kirim salam, nak kirim lagu, nak kirim-kirim ucapan ke untuk saudara mara dia, ya. Mungkin ucapan selamat menempuh hidup baru. Ada ke orang menempuh hidup baru musim-musim ni? Biasalah lama agak langka ni, ya.

pada masa dia tu banyak orang melaksanakan akad nikah, banyak juga kita dengar berita berpulang, ya. Ada juga kita dengar banyak orang melahirkan, biasanya seimbang lah. Jadi pakcik-makcik yang siang hari ini yang lagi berbahagia, semoga selamat berbahagia sajalah. Mungkin dapat anak baru, ya. Mungkin dapat tetangga baru. Jadi kita dengan tetangga tu harus baik-baik. Kerana pertolongan pertama tu tetangga, ketika ular masuk rumah, sawak masuk rumah, ya, lipan masuk rumah. Kalau sawak ialah dapatlah kita telefon tim bomba tu. Bomba tu. Jadi kalau macam kalipan, kita gelik. Nak telefon pula tim penyelamat tu, malu hanya sekedar lipan. Nak tak nak, tetangga kita lah. Apalagi tetangga kita ni agak-agak perkasa. Dia perempuan tapi agak perkasa, ya. Jadi sangat berguna. Jadi kita tahu sebaik kepada siapapun, terutama tetangga kita, kerana pertolongan pertama kita adalah tetangga. Mana tahu garam putus, lari ke rumah tetangga. Beras putus, lari ke rumah tetangga. Nak ke kedai, kedai agak jauh. Bolehlah tu sementara, ya. Tapi tiap hari lari rumah tetangga, risau juga kawan. Yalah pakcik-makcik, cik puan membeli labu, tak lupa memakai payung, ya. Kita putarkan lagu sambil menunggu pakcik-makcik bergabung.

Berinai curi adalah prosesi malam berinai untuk kedua mempelai. Kegiatan ini dilakukan satu atau dua hari sebelum perhelatan dilakukan. Kegiatan ini dipersiapkan oleh Maandam. Disebut dengan berinai curi karena peralatan yang digunakan untuk berinai calon pengantin laki-laki menggunakan peralatan calon pengantin perempuan yang diambil secara diam-diam atau dicuri pada malam hari. Berinai tidak hanya semerta-merta memberikan warna pada tangan dan kuku saja, melainkan dipercaya oleh masyarakat Melayu memiliki makna tertentu, seperti menolak bala, mencegah calon pengantin dari segala macam bentuk kejahatan, dan untuk membuat paras pengantin terlihat lebih berseri dan bercahaya.

Yelah pakcik-makcik, dah kita putarkan dua lagu ya. Harapan bunda lah ada, ijuk lah ada, penari pun belum ada ya. Sibuk sejuk mungkin musim-musim ni, musim hujan ya. Tengah-tengah hari penat badan tidur paling sedap. Kejut tak kejut muka dah bengkak. Ya, ternyata tidurlah berjam-jam. Yalah pakcik-makcik, tidur siang tu tak usah nak tahu lama pakcik-makcik. Jadi sikit saja, asalkan berkualitas. Kadang kita nak tidur nyenyak tu payah juga kan, apalagi siang. Baru nak pejam mata lah anak-anak minta makan pula. Baru nak pejam mata lah dengan anak berlari pula. Jadi payah nak tidur apa kan, nak fokus tidur tu. Yalah, sila yang lagi tidur siang, selamat tidur siang. Yang tak dapat tidur, belum dapat tidur, kita semangat selalu. Biasanya kalau penat tu pasti tidur. Tapi tak semua juga, ada orang memiliki masalah tidur, tak dapat tidur dia kan. Apalagi kalau mikir kerja belum siap ya, banyak hal yang belum selesai. Jadi dengan macam ni kadang membuat kita tu susah untuk tidur. Jadi kadang juga ada orang kerja bertidur tak sudah-sudah. Ada juga orang yang susah nak tidur. Macam-macam kita ni. Ada juga orang tak selera makan. Ada juga orang makan tak sudah-sudah. Jadi macam-macam lah kita ni ya. Sila nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini, kita masih tunggu di 0811 7033 669. Masih di acara Sari Serumpun di segmen Gayung di Udara ya. Yang nak bersembang-sembang silakan saja. Kita bersama hingga pukul 1 siang ni ya. Sambil makcik-makcik duduk-duduk ya, sambil makcik lagi makan siang, sambil kan lagi ngayunkan cucu tidur. Mungkin mak dah pergi kerja. Yelah, sila-sila saja, cuaca memang tak menentu ya. Mana makcik-makcik tu menjemurkan tilam, menjemurkan bantal, ingat-ingat. Kalau hujan turun tu, kita berfikir, ada tak benda saya jemur kat luar ya? Kadang-kadang pas bangun dah jadi bubur. Hujan sekarang tu, dia turun tiba-tiba, berhenti tiba-tiba pula. Pas hujan lebat tu, kita tak terbangun. Pas hujan lah reda tu, kita baru nak berlari, nak ambilkan tilam kat luar tu, dia langsung reda pula ya? Jadi betul kata orang tua dulu tu, kalau hujan tu laju, lebat, dia cepat berhenti. Kalau kecil tu dia agak litik ya. Macam orang nak meninggalkan tu ada beban. Baiklah, sila nak gabung bersama Makcik Leha siang hari ini. Hari ini Makcik Joyah tak ada ya. Mungkin esok lah dia ada. Jadi makcik-makcik yang lagi apa tu, yang lagi kurang sihat, rajin-rajin berobat, kadang-kadang nyelik. Macam itulah kalau kita lah demam, lah punya penyakit, lah pihak penyakit, apalagi lah 50 ke atas, ada saja penyakitnya ya, ada saja obat dia. Jadi kalau tak minum obat, kadang-kadang tak dapat nak bernafas, ngip lah ya, kadang-kadang badan sakit semualah. Banyaklah masalah-masalah kesihatan kita ni kalau kita lah lanjut usia ya, ada saja salahnya. Tapi tak semua juga, ada juga tok-tok tu saya tengok masih kuat yang berumput, masih kuat bawa motor. Kalau cakap bawa motor ni teringat pula tok-tok dah tua tu, tok saya bawa motor lagi tu. Kadang-kadang kita yang nampak ni berilat tu kan, ngeri-ngeri jugalah, habis tu laju pula. Memang ngeri. Kita ni ada batas umur dia juga. Kalau terlalu kecil pun tak boleh bawa kendaraan tu, kalau terlalu tua pun tak boleh. Dari kecil akal dia belum terlalu matang ya. Kalau dah tua tu akal dia pun lah kembali lah terlalu matang pula. Tak apa lagi kan, kadang tak betul lagi. Kadang lupa lapik, nak belok kiri rasa nak belok kanan, nak singgah sana tersinggah kat sini. Banyaklah kisah ni. Nama juga kita tua tu lupa lapik, kata orang tua tu ya. Akhirnya pakcik-makcik, sila saja, kalau tak ada kita nak bila masa. Bila masa dia panggil maut, semua harta benda kita tak berguna sama sekali. Asam di darat, ikan berenang di laut. Kalau panjang umur, insyaAllah esok kita bersama kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tikar pandan merupakan salah satu jenis anyaman tradisional warisan budaya Indonesia yang terbuat dari pandan. Tikar pandan tergolong kerajinan tangan yang membutuhkan waktu lama untuk menganyamnya. Ada beberapa daerah di Indonesia yang membuat kerajinan tikar pandan ini, salah satunya adalah Kabupaten Natuna. Pandan yang dipotong dari pokoknya disisir sesuai keinginan besar kecilnya, dijemur lalu baru dianyam. Butuh waktu lebih kurang seminggu jika matahari benar-benar terik untuk mengubah daun pandan hijau menjadi putih. Semakin lama dijemur, maka semakin bagus kualitas tikar pandan tersebut. Jika ingin tikar bervariasi, bisa saja ditambahkan pewarna alami, dengan catatan tidak membuat daun pandan cepat berjamur dan putus jika ditarik. Proses menganyam daun pandan menjadi tikar utuh juga membutuhkan waktu lama, sehingga saat ini sudah sulit untuk mendapatkan anyaman tikar pandan. Perbedaan anyaman tikar pandan Natuna dengan daerah lainnya terletak pada corak dan motif tikar pandan yang dianyam. Di Natuna sendiri, warna yang digunakan untuk memberikan motif pada tikar lebih menggunakan warna yang mencolok dan juga terang.

Anyaman rotan merupakan salah satu kerajinan yang memberikan nilai estetika yang tinggi dengan manfaat yang luar biasa. Memang seiring perkembangan zaman, kerajinan-kerajinan anyaman rotan yang kita jumpai mengalami perkembangan dan inovasi. Seperti halnya di Kabupaten Natuna, anyaman rotan merupakan salah satu anyaman yang berasal dari Natuna dan sudah menjadi warisan turun-temurun yang dilestarikan oleh masyarakat Natuna hingga saat ini. Dulu, untuk jenis anyaman rotan yang dibuat tidak bervariasi, hanya sebatas pada barang-barang tertentu saja seperti bakul dan tudung saji. Namun, untuk saat ini, jenis anyaman yang dibuat semakin bervariasi, mulai dari tas, pot bunga, tempat buah, guci, dan masih banyak lagi jenis kerajinan lainnya yang terbuat dari rotan.

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Ranai, kembali dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Selasa 7 Juli 2026. Di antaranya, kontingen tenis meja Natuna berhasil keluar sebagai juara umum. Babinsa Koramil 08 Pelolo terus memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat di Desa Tanjung Pala.

0: Bersama saya Murniadi, inilah berita selengkapnya. Informasi yang pertama pendengar, kontingen tenis meja Natuna berhasil keluar sebagai juara umum setelah meraih 3 emas, 1 perak, dan 2 perunggu di ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau 2026 di Kabupaten Karimun. 3 medali emas dipersembahkan oleh Brian Belhak dari nomor tunggal putra, Urai Putri Marbella dari nomor tunggal putri, serta pasangan Brian Belhak dan M. Zidan Sudrajat dari nomor ganda putra. Pada partai final, Brian Belhak berhasil mengalahkan wakil kota Tanjung Pinang dengan skor 3-1. Sementara itu, Urai Putri Marbella sukses meraih emas setelah mengalahkan wakil Kabupaten Lingga dengan skor 3-2. Dominasi Natuna berlanjut di nomor ganda putra, pasangan Brian Belhak dan M. Zidan Sudrajat tampil impresif dengan mengalahkan pasangan Kota Batam dengan skor 3-0. Selain 3 medali emas, pasangan Urai Putri Marbella dan Rere Romansyah turut menyumbang medali perak di nomor ganda putri. Sedangkan 2 medali perunggu dipersembahkan oleh Husirol Khoiri dari nomor tunggal putra serta pasangan Najia Putrisia dan Aiken Ravanda dari nomor ganda putri. Ketua PT MSI Kabupaten Natuna Heru Chandra menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet, pelatih, dan semua pihak yang sudah bekerja keras hingga mampu mengharumkan nama Natuna di tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Masih dari ajang Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau, pendengar, perjuangan kontingen bola voli Natuna di ajang Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau 2026 di Kabupaten Karimun berlangsung penuh semangat. Pada pertandingan hari ketiga yang digelar hari Senin, tim voli putri Natuna harus mengakui keunggulan Kota Batam setelah bertanding sengit hingga 5 set. Tim Natuna bahkan mampu memberikan perlawanan ketat kepada salah satu tim unggulan pada cabang olahraga bola voli putri. Pertandingan berlangsung meregangkan hingga memasuki set penentuan setelah kedua tim bermain imbang 2-2. Namun pada set kelima, tim putri Batam berhasil tampil lebih efektif dan akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2. Sementara itu, kabar mengembirakan datang dari tim voli putra Natuna. Bertanding di hari yang sama, tim voli putra Natuna berhasil meraih kemenangan meyakinkan saat berhadapan dengan tim Kabupaten Bintan. Para pemain Natuna tampil dominan sejak awal pertandingan dan tidak memberikan banyak ruang bagi lawannya untuk mengembangkan permainan. Berkat kerjasama tim yang solid dan permainan yang disiplin, Natuna berhasil menyapu bersih pertandingan dengan skor telak 3 set tanpa balas. Kemenangan ini memastikan langkah tim voli putra Natuna ke semifinal Popda ke-10 Kepri 2026. Berdasarkan jadwal pertandingan, tim voli putra Natuna akan menghadapi tim Kota Batam di babak semifinal yang akan digelar hari ini. Sore hari di Gor Indoor Badang Perkasa, Kabupaten Karimun. Sementara itu di nomor putri, tim voli putri Natuna dijadwalkan menghadapi tim tuan rumah Kabupaten Karimun. Pendengar, Pekan Olahraga Pelajar Popda ke-10 Provinsi, tim sepak takraw Natuna berhasil meraih medali emas pada nomor kuadran putra setelah tampil gemilang sepanjang pertandingan dan mengalahkan lawan-lawannya dari berbagai daerah di Kepulauan Riau. Tim peraih medali emas diperkuat oleh 6 atlet terbaik Natuna yaitu Ijal Supriyadi, Melson Dwitra, Asril Alfendi, Izratul Islam Rasya, Rizky Januarta, dan Reyandi Winata. Keenam atlet ini menunjukkan kerjasama yang solid, semangat juang yang tinggi, serta kemampuan teknik yang baik hingga mampu mengharumkan nama Natuna di tingkat provinsi. Selain meraih 1 emas, cabang sepak takraw juga berhasil mengoleksi 1 perak dan 1 perunggu pada nomor lainnya. Berdasarkan klasemen akhir perolehan medali, Kabupaten Natuna saat ini menempati posisi kedua bersama Kabupaten Karimun dengan raihan 1 emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Pelatih sepak takraw Natuna, Idul Adha, menyatakan rasa bangganya atas perjuangan yang ditunjukkan seluruh atlet selama mengikuti pertandingan. Menurut Idul Adha, keberhasilan meraih medali emas merupakan hasil kerja keras para atlet yang sudah menjalani latihan secara disiplin dan penuh semangat. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh atlet ofisial serta masyarakat Natuna yang terus memberikan doa dan dukungan selama pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah ke-10 Kepulauan Riau tahun 2026.
1: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, Babinsa Koramil 08 Pelalaut Serda Zulkarnaini terus memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat di Desa Tanjung Pala, Kecamatan Pulau Laut. Kegiatan ini menjadi bagian upaya dari untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah binaan. Komunikasi sosial dilaksanakan hari Senin dengan melibatkan warga setempat. Melalui kegiatan ini, Babinsa mengajak masyarakat untuk terus menjaga situasi lingkungan agar tetap aman, nyaman, dan kondusif. Babinsa Tanjung Pala juga menyatakan bahwa komunikasi sosial merupakan salah satu tugas rutin Babinsa dalam membangun kedekatan dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran Babinsa di tengah warga menjadi wujud kepedulian TNI terhadap kondisi di wilayah binaan. Melalui komunikasi sosial yang dilakukan secara rutin, diharapkan mampu memperkuat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dengan kerjasama yang baik, situasi keamanan dan ketertiban di Desa Tanjung Pala diharapkan tetap terjaga. Pendengar, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional serta mempererat silaturahmi dan hubungan bersama warga desa binaan, Babinsa Koramil 06 Serasan, Kodim 0318 Natuna serta Hendri Purwanto melakukan kegiatan komunikasi sosial bersama petani jagung program ketahanan pangan di Perkebunan Jagung Desa Payak, Kecamatan Serasan Timur. Kegiatan yang dilakukan tersebut menjadi bagian dari pendampingan Babinsa kepada masyarakat dalam mendukung sektor pertanian sebagai salah satu pilar utama ketahanan pangan di wilayah binaan. Serka Hendri Purwanto menyatakan bahwa kehadiran Babinsa di tengah para petani merupakan bentuk dukungan terhadap program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui kegiatan ini, diharapkan bisa memberikan motivasi dan pendampingan kepada petani agar terus semangat mengelola lahan pertanian. Kehadiran Babinsa juga diharapkan mampu membantu mengatasi berbagai kendala di lapangan sekaligus mendorong peningkatan hasil panen. Menurutnya, pendampingan Babinsa tidak hanya dilakukan saat masa tanam, tetapi juga mencakup pengelolaan lahan, perawatan tanaman, pemberian edukasi mengenai teknik budidaya hingga proses panen. Dengan sinergi antara Babinsa, pemerintah desa, dan para petani, diharapkan lahan yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal sehingga mampu meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan di wilayah Kecamatan Serasan Timur. Beralih ke berita lain, pendengar, petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa yang saat ini anjlok. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Marjani.
2: Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa agar tidak semakin merugikan masyarakat. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan anjloknya harga kelapa sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Menurutnya, hasil penjualan kelapa saat ini tidak lagi sebanding dengan biaya perawatan kebun. Johar berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa. Ia menilai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sangat dibutuhkan agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
3: Cuma dengan harga kelapa yang murah ini, ya harapan kami agar pemerintah bisa menstabilkan harga tersebut agar perekonomian masyarakat terutama petani kelapa bisa bertahan sebagaimana mestinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Natuna, Wan Sezali, mengatakan turunnya harga kelapa dipengaruhi oleh melemahnya permintaan pasar. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap harga jual kelapa di tingkat petani. Wan Sezali menjelaskan, pemerintah daerah terus memantau perkembangan harga komoditas kelapa. Selain itu, koordinasi dengan berbagai pihak juga dilakukan untuk mencari solusi yang dapat membantu petani. Menurutnya, pengembangan hilirisasi kelapa menjadi salah satu langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah hasil perkebunan. Dengan adanya produk olahan, petani diharapkan tidak hanya bergantung pada penjualan kelapa bulat.
4: Industri pengolahan melimpah, jadi sementara permintaan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun. Kualitas untuk kelapa kita itu luar biasa bagus ya, baik itu apa saputnya, terus juga apanya isinya, santannya luar biasa kita.
2: Petani berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat segera menghasilkan solusi nyata bagi persoalan harga kelapa. Dengan harga yang kembali stabil, diharapkan perekonomian petani kelapa di Kabupaten Natuna dapat kembali membaik. Demikian Marjani melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian berita daerah untuk edisi kali ini. Sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua berita utama, diantaranya kontingen tenis meja Natuna berhasil keluar sebagai juara umum di Popda ke-10 Kepulauan Riau di Kabupaten Karimun. Babinsa Koramil Pulalot terus memperkuat komunikasi sosial dengan masyarakat di Tanjung Pala. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Mendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Rane, dan berita selanjutnya dapat Anda simak nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berupa lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. 15 menit berlalu dari pukul 13 saat ini, pendengar. Selamat siang, semangat di siang ini kembali sudah mulai gerimis-gerimis ini kalau di Sepempang dan sekitarnya, pendengar ya. Jadi hati-hati untuk Anda yang sedang berkendara. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar, semangat ya di sepanjang hari ini. Baik pendengar, saat lagi kita akan bersama di Pro Dangdut ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.
1: Hai pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah hit.

0: Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Selamat siang pendengar, jumpa lagi kita di Prodangdut untuk edisi hari ini. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat di siang ini dengan berbagai aktivitas Anda. Silakan pendengar ya, yang gabung bisa langsung di 0811 703 3669. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang kembali dan selamat siang Bang Di.
0: Siang juga, kok lemah betul suara Bang Pitung siang ini ya. Belum makan
1: kan? Hujan Bang Di.
0: Kenapa tuh?
1: Hujan.
0: Hujan. Nah, jadi apa hubungan hujan dengan suara lemah?
1: Ya dingin lah.
0: Oh, sejuk. Sejuk berpeluk lah.
1: Berpeluk Yubita ke ada.
0: Asik. Sah, sah. Usah macam doh. Apa kabar Mbak Pitung? Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Lagi sibuk apa sekarang nih?
1: Jagung,
0: Pak. Oh, lagi dipanen atau di apa nih jagungnya?
1: Ditunggu.
0: Oh, lagi ditunggu. Masih lagi
1: sekitar
0: anu ya.
1: 2 minggu lagi lah.
0: Oke, oke. Lagi masa menunggu panen ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagunya menunggu, Man.
0: Lagunya menunggu, menunggu siapa nih?
1: Siapa yang kali nunggu Yulinda kedua.
0: Asik. Ah, menunggu jagung, menunggu Yulinda.
1: Buat Yulinda, buat Mas Hari, buat Pak Petima, Pak Lian, buat keluarga Iraya semuanya. Buat Mbak Sinar, Mbak Sina. Yang ganteng-ganteng itulah jangan lupa.
0: Ya.
1: Buat keluarga Kelangan semuanya, semoga sore ini pertandingan lancar semua.
0: Amin.
1: Nah, buat Bang Di sama pelatih siapa Bang?
0: Ada Kak Tina siang ini.
1: Kak Tina juga, buat Kak Mus, buat semualah Bang Di ya.
0: Oke, Bang Pitung.
1: Oke, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Siang juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakang Bang Pitung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, siang.
0: Siang juga Pro Dangdut.
2: Kita.
0: Dengan siapa di mana?
3: Halo.
0: Halo. Lah, bu, berubah pula suara.
3: Minta lagu nih dan juga ada saudara.
0: Ah, dengan siapa di mana dulu ini?
3: Di Kram di Tanjung.
0: Pak Kram di Tanjung. Lagunya apa nih Bunga, Pak Kram?
3: Tunggu aku di pintu surga.
0: Tunggu aku di pintu surga. Oke. Macam mana Pak Kram? Di saya apa?
3: Kiam salam deh.
0: Oh, di saya kiam salam, kiam duit aja ya. Halo Pak Kram.
3: Dengar keluarga aja.
0: Salam-salam sama keluarga. Siapa aja keluarganya tuh? Sebutlah nama.
3: Alet, Alet di Teluk Baru.
0: Alet di Teluk Baru. Lagi siapa?
3: Nah, Sahar tuh.
0: Sahar di mana?
3: Sama aja sama Teluk Baru. We.
0: Oh, di Teluk Baru juga. Oke, oke. Di sana hujan tak Pak Kram? Tanjung?
3: Iya.
0: Di Tanjung hujan tak sekarang?
3: Hujannya.
0: Oh, gerimis. Oh iya, iya. Sama lah ya. Oke Pak Kram, lagunya ditunggu ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di awal suara perempuan ya, habis itu berubah suara laki-laki. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
0: Dengan Pak
4: Ganteledung
0: nih. Ah, Pak Idris. Apa kabar siang ini Pak Idris?
4: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat, Pak Idris nak dengar lagu apa siang ni?
4: Nak minta lagu dari Maggie Z.
0: Dari Maggie Z, apa judul?
4: Sayang sayang.
0: Sayang sayang seribu kali sayang. Ah, macam mana? Sayang sayang. Hah?
4: Sayang.
0: Sayang?
4: Sayang di sayang.
0: Sayang di sayang. Siapa yang di sayang? Oke, salam-salam buat siapa nih Pak Idris?
4: Salamnya buat Pak Kasim di Kelari, Mario Hitam, buat keluarga di Teluk Buton, buat Kak Belian di Tanjung Pinang, buat Pak Imah di Tanjung Uban, buat anak kita juga Marisa di Tanjung Uban.
0: Iya.
4: ya. Sama platonnya.
0: Jauh ya di Uban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Idris, lagunya dari Maggie Z. Judulnya bukan Sayang Disayang ya Pak Idris ya, ternyata judulnya Mahal. Itu liriknya ya, liriknya Sayang Disayang. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Selamat siang kembali, dangdut adalah kita.
0: Apa kabar Bang Zai?
5: Syukur Alhamdulillah baik, sehat Bang Adi yang ganteng itu, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga.
5: Sama lah kita, hujan baru turun ini.
0: Oh sama lah ya, di Batu Gajah hujan juga ya. Angin gimana Bang Zai? Angin kencang tak sana? Anginnya kencang tak?
5: Tak kedengaran
0: nih. Tak dengar, langsung aja lah kalau macam tuh. Lagu apa siang nih?
5: Lagu.
0: Iya.
5: Ah, saya mau untuk Bang Ges dah lama nak bergabung. Oh,
0: Bang
5: Ges.
0: Sibuk mungkin.
5: Ah, coba aku cari lagu untuk Bang Ges ini apa lagunya? Ya? Lagu dari Doyok.
0: Doyok.
5: Ah.
0: Judulnya
5: nyut,
0: apa
5: tuh? Nyut, nyut, kepala rasa mau pecah.
0: Okay.
5: Gara-gara kamu.
0: Apa judulnya ini Mas Zai?
5: Marah padaku. Lagu itu ya.
0: Lagu itu judulnya apa nih?
5: Ya untuk Bang Gens. Saya untuk Bang Gens. Biar dia ikut bergabung lagi. Sudah lama tuh nak bergabung.
0: Iya, judulnya
5: udah
0: apa?
5: Sudah pernah dengar dia sama Bang Adi yang ganteng itu.
0: Iya.
5: Harus senyum ya. Senyum benaran ya.
0: Betul.
5: Nah, pelatarnya siapa Bang Adi?
0: Ada Kak Tina siang ini.
5: Siapa?
0: Kakak Tina siang ini.
5: Yang Tina? Yang cantik itu harus senyum ya. Harus senyum ya. Gak tuh yang dengar dia semuanya lah. Tak kedengaran hujan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi. Kata dia nanti kumpang cantik itu.
0: Ya Bang Zai, permisi ge lah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya ini judulnya ya, Nyut Nyut Nyut dari Doyo. Baik pendengar, ingin gabung ditahan dulu ya. Setelah kita cek sound dulu lagu-lagunya, ada Mahal dari Maggie Z, kemudian juga ada Tunggu Aku di Pintu Surga, kalau nggak salah dari Nada Soraya ya. Dan ini dia ada Menunggu, lagu permintaan Bang Pitung di Kelanga dari Rido Roma dan Sonet to Band.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu? Ibu lagi sakit, nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh, biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus, aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu.

0: Ada lagu dari Maggie Z dengan Mahal. Tadi ini lagu request dari Pak Idris di Sempang. Ya halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Siang Dut, ada lagi dah.
0: Ada Mario, apa kabar siang ini Mario?
1: Ya.
0: Apa kabar siang ini?
1: Kabar baik, alhamdulillah sehat. Hujan sehat. Nih.
0: Hujan, di mana hujan? Batu
1: hujan
0: Hitam.
1: Lebat.
0: Deras di mana ya? Nih? Batu Hitam ya, Mario?
1: Oh, berhitam, dan datang hujan terus.
0: Oke. Jadi gak bisa kemana-mana nih ya.
1: Ya?
0: Gak bisa kemana-mana Mario siang nih ya.
1: Oh, gak bisa jalan-jalan.
0: Gak bisa jalan-jalan. Nak jalan kemana rencana aja. Ya? Rencana nak jalan kemana?
1: Malam ini ada ke Pering.
0: Asik, ke Pering ya. Oke, Mario nak request lagu apa nih?
1: Abis itu nonton.
0: Nonton bola, iya jam 11 nanti malam ya.
1: Iya, malam nih Argentina Mesir ya.
0: Argentina lawan Mesir, Messi lawan Salah.
1: Kolombia Swiss.
0: Iya betul, Kolombia lawan Swiss ya. Subuhnya.
1: Tinggal 8 tim.
0: Tinggal 8 tim, makin seru kan.
1: Kita lagu Hujan Duri.
0: Hujan Duri?
1: Imam Masrikin.
0: Oke, Hujan Duri dari Imam.
1: Salamnya tadi Pak Zainuddin, Pak Idris. Ada Pak Kram. Berlian, ada Pak Kasim, ada Pak Saki, Pak Yudhisira, Iskandar, ada Pak Fatimah, ada Zubaidah, ada Mak Sri, ada Nuri. Buat Muadi sama Pak Matina, terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, terima kasih juga Mario, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Imam S. Arifin yang judulnya Hujan Duri ya. Lanjut lagi di belakang Mario. Selamat siang, Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian ke?
2: Iya, saya baru bangun tidur.
0: Lah, baru bangun tidur pula siang nih ya.
2: Untung terbangun, kalau udah lewat dah.
0: Pokoknya kalau nak nelpon Ranai, harus bangun tidur dulu ya nak?
2: Iyalah, tapi telefon kemasan tak bisa.
0: Oh, macam tu.
2: Tak bisa masuk, keriting jempol.
0: Telefon
2: Tanjung Pinang, telefon Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang hari Selasa ini ada berjaringan.
0: Oh, macam tu.
2: Kadang pun tak bisa masuk juga, Bang Adi. Yang setiap hari bisa masuk di sinilah, di Ranai inilah.
0: Apa kabar Kak Berlian siang nih, sehat?
2: Kabar baik, sehat. Lagi panas, pagi pinang panas.
0: Panas, Ranai hujan deras hari ini.
2: Ranai hujan, hujan, sini panas.
0: Hujan.
2: Rezeki dari Allah.
0: Iya, betul.
2: Lagunya Bang Adi.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagunya dari Dewi Persik, Gerimis Mengundang.
0: Dewi Persik. Bukan Gerimis Mengundang ya?
2: Gerimis Mengundang. Iya tak? Ada tak?
0: Pokoknya yang gerimis-gerimis ada lah.
2: Oh lah yang dari Dewi Persik ya?
0: Iya, bukan kalaupun tak mengundang kan?
2: Iya lah. Salam-salamnya tadi ada baru pada ada Mario.
0: Yeah.
2: Ada Bang Zai yang ganteng itu. Senyum Bang Zai.
0: Senyum
2: jangan
0: Bang Zai ya.
2: Jangan kita jadi suruh senyum.
0: Betul.
2: Senyum.
0: Bang senyum, Zai senyum, juga.
2: Senyum beneran Bang Zai. Jangan malu-malu senyumnya. Tak ada orang nengok pun ya kan. Yang pertama tadi siapa Bang Adi? Yang pertama,
0: ada
2: kedua.
0: Ada Bang Pitung sama siapa tadi ya? Ada Bang Pitung sama Pak Kram.
2: Oh iyalah, buat Bang Pitung juga, buat Pak Pran, Pak Pran.
0: Pak Kram.
2: Buat Bang Pak itulah juga iyalah. Buat Bang Putra, buat Kak Salina Cicu, Bang Jais. Buat siapa lagi ya, Bang Malong, Bang Ajay. Buat Kak Sinar, buat terlupakan tuh Mama Ekal tuh. Kawan lama.
0: Kawan lama.
2: Buat Kak Fatimah, buat Mak Dani di Raja Uban. Buat siapa lagi ya?
0: Apa lagi?
2: Buat Kak Jubaidah, buat Kak Sri, buat semua aja lah. Buat penerbangan pertama sampai terakhir. buat Bang Adi, makasih.
0: Sama-sama.
2: Selamat bertugas, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Berlian di Tanjung Pinang sudah bergabung di Prodangdut. Lagunya dari Dewi Persik, judulnya Gerimis. Gerimis aja Kak Berlian ya judulnya. Halo, selamat siang Prodangdut.
3: Selamat siang Prodangdut dan Dutarul kita.
0: Ada Pak Asri, apa kabar siang ini?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Nanti malam jagoan Pak Asri main ya.
3: Ya, jam berapa nanti malam?
0: Jam 11. Oh, jadi kalau di tempat Pak Asri kayaknya jam 12 nih, jam 12 malam.
3: Ya, berarti jam 11, berarti jam 12 ya.
0: Jam 12 malam atau jam 00 waktu Indonesia Barat.
3: Alhamdulillah, cepat main.
0: Ya, termasuk jadwal lumayan enak lah kalau jam segitu kan.
3: Iya.
0: Oke, lagunya apa nih Pak Asri?
3: Lagunya Rembulan Bersinar Lagi.
0: Rembulan Bersinar Lagi, oke.
3: Masih bisa itu kan ada tadi Imam itu le, Imam Asari pernah sudah ada tak Imam tadi?
0: Iya, ini nyanyi penyanyinya Imam juga ya?
3: Iya Imam.
0: Rembulan, oh sayang sekali kalau gitu, Pak Asri.
3: Tidak bisa nih.
0: Iya, Imamnya nanti selamat yang malam. Hujan Duri.
3: Selamat malam saja.
0: Oke, selamat malam. Yang dari Evita Mala ya?
3: Iya.
0: Oke.
3: Ya, saya kirim ada yang berlewat, salam kenal dari Asri. Ada Tedinya di Bogor, Mbak Tiana di Kupang, ada Lopi si Bu Jemaidar, ada Tedinya di Bogor, buat Bang Andi, Bang Iwan, Bang Putra, Mairona di Medan, Bang Rio, Purnama Sari, buat Ryan, Pak Yudhistira, buat semuanya saja tanpa terkecuali. Buat Bung Adi, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asri pendengar di Sulawesi Selatan, terima kasih sudah bergabung di Prodangdut siang ini. Lagunya ditunggu ya, selamat malam dari Evita Mala. Kita balik dulu ke lagu pendengar, yang ingin gabung nanti masih bisa ya. Ada Gerimis nanti dari Dewi Persik, juga ada Hujan Duri Imam S. Arifin, dan ini dia lagu permintaan Abang Ganteng dari Batu Gajah, Nyut Nyut Nyut judulnya ya, dari Doyok dan Erni Armindi.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Duh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting, itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, hilaf.

0: Grimis dari Dewi Persik sudah membawa kita ke pukul 14.17 menit. Masih di Prodangdut pendengar. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo, selamat siang Prodangdut. Halo. Halo, selamat siang Prodangdut. Wah, sayang sekali tidak bisa tersambung dengan baik ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
1: Siang
0: juga Prodangdut.
1: Prodangdut,
0: dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Rosni.
0: Ibu Rosni di mana?
1: Di Batu Hitam.
0: Di Batu Hitam. Apa kabar siang ini Ibu Rosni?
1: Sehat.
0: Mau request lagu apa nih?
1: Bisa lagu ya.
0: Iya, lagunya apa?
1: Bintang Karemas.
0: Lagu apa tadi?
1: Di Sangkar Emas.
0: Di Sangkar Emas?
1: Ya.
0: Oke, di Sangkar Emas ya. Salam-salamnya ada?
1: Salamnya untuk Tika. Untuk kakak kami di Tanjung. Yalif.
0: Nah, terus
1: semua dari sama Petra Sila aja lah.
0: Oke.
1: Okay. Ya, assalamualaikum.
0: Bu, sebentar Bu. Ah. Ini lagunya dari siapa ya penyanyinya ya?
1: Lupa saya namanya yo.
0: Oke, okay. Setelah dicek-cek ini enggak ada lagunya.
1: Di Sangkar Emas ada ya saya tuh.
0: Sangkar Emas. Oh ini mungkin ya dari Endang Estaurina ya.
1: Iya.
0: Ini dangdut atau bukan ya? Nanti saya cek dulu lagunya ya. Oke.
1: Okay.
0: Ya, sama-sama. Oke, pendengar ada Ibu Rosni di Batu Hitam tadi ya. Terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang
2: Buah Manggis.
0: Ah, Bang Jais ya. Apa kabar siang ini?
2: Siang ini sehat walafiat, cuacanya panas.
0: Panas. Syukuri aja lah Bang Jais ya, panas ke hujan ke.
2: Syukurlah kita jemur padi bisa kering.
0: Betul sangat tuh. Jemur kain pun tak lama kering kan. Apa lagu siang nih Bang Jais?
2: Lagunya lagu lama lagu baru ya?
0: Lagu lama boleh asal ada lagu kita putar.
2: Lagu baru aja lah.
0: Lagu baru apa judul?
2: Kopi Pahit.
0: Kopi Pahit?
2: Iya dari Wika Salin.
0: Kopi Pahit. Oke, dari Wika Salim.
2: Lagunya belum ada tahun lagi belum baru 4-5 bulan 6 bulan baru lagu.
0: Oke, lagu update juga ya Bang Jais ya.
2: Ya tahu lah. Kita biasa okay. Lagu lama, lagu baru. Kadang-kadang sekali lagu Jawa.
0: Betul.
2: Tapi sebenarnya pendengar kita kan semuanya bukan satu kita Melayu kan bercampur-campur suku. Jadi
0: Oke,
2: caranya semuanya aja. Yang udah masuk, yang belum masuk. Senggol semuanya tanpa kecuali. Oke bang, selamat tinggal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Jais. Lagunya Kopi Pahit dari Wika Salim ya. Update terus lagu Bang Jais nih. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita Mandi.
0: Dengan siapa di mana?
3: Bang Ramli di Kelarik belakang gunung nih.
0: Bang Ramli, apa kabar siang ini Bang Ramli?
3: Alhamdulillah, baru bangun tidur.
0: Di sedapnya siang-siang di sana hujan tak Bang Ramli? Kelarik.
3: Belum mau ganti.
0: Belum sampai hujan gak?
3: Lagi belum.
0: Oh belum mungkin ya. Oke. Okay. Oh. Apa lagu siang nih Bang Ramli?
3: Nah minta lagu Malam Minggu Bandi.
0: Malam Minggu yang apa tuh?
3: Oh.
0: Yang macam mana tuh lagunya Bang Ramli? Malam Minggu yang macam tuh ya?
3: Malam Minggu. Malam Purnama.
0: Dari siapa tuh? Ini soalnya banyak yang judul Malam Minggu nih.
3: Ya?
0: Soalnya banyak yang judul di Malam Minggu.
3: dia pilih lah gua nanti cepat nang apa.
0: Mana tahu takut salah pula tu putar nanti kan.
3: Ande buka di malam minggu. Kalau salah rudi ni layan lah judul dia.
0: Ada juga hari yang
3: ini tak lagu malam minggu lo judul lah.
0: Okeylah, okeylah. Nanti saya cari-cari nih malam minggu ya. Yang mana dikira-kira betul. Oke.
3: Amin salam ni untuk Banti sama peraturan dia. Untuk semua yang bergabung pada hari ini. Ande pan hanya buat seorang ke seorang lah ni udih kita. Nak je Banti.
0: Oke.
3: Tak lupa lagu dia.
0: Yeah, ditunggu. Ya. Walaupun malam minggu masih lama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Ramli di Klarik belakang gunung. Katanya di Klarik belum hujan ya. Ya mungkin ya memang hujannya nggak merata kali ya pendengar ya. Dan kita balik dulu ke lagu. Yang ingin gabung masih bisa nanti pendengar ya. Kita puterin dulu lagu-lagunya ada apa aja. Nanti yang Sangkar Emas ya, permintaan dari Ibu Rosni. Ini masih saya cek dulu lagunya betul atau tidak, ini lagunya lagu dangdut ya, nanti saya cek dulu. Dan nanti juga ada lagu Kopi Pahit dari Rika Salim. Dan ini dia permintaan dari Pak Asri di Sulawesi Selatan. Selamat malam dari Evi Tamala.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological

0: Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram.
1: Wow!
0: Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Kodang Duit Pendengar, ada lagu Ika Salim dengan Kopi Pahit ya, lagu permintaan Bang Jais tadi di selapanya. Halo, selamat siang Kodang Duit.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Bentar.
0: Halo.
1: Ini Batam, Kak Sarina.
0: Oh, Kak Sarina, Batam.
1: Apa kabar Adi? Sehat?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Cuman di Batam.
1: Bagaimana cuaca di Ranai?
0: Ah, baru habis hujan nih Kak Sarina.
1: Alhamdulillah turun hujan. Tapi di Batam hari ini dia punya panas luar biasa.
0: Panas ya, masih panas. Oh, iya. Belum sampai hujan.
1: Kering jemuran Kak Sarina.
0: Ya. Syukurlah cepat kering jemuran kan. Kita berjemur pun cepat kering ya. Kalau panas-panas itu kan.
1: Lagu masih bisa?
0: Bisa. Nah, lagu apa nih Kak Sarina?
1: Mau dengar siang hari ini dari Nada Soraya.
0: Nada Soraya dah nyanyi tadi.
1: Nyanyi Pia Fallon?
0: Ah, belum.
1: Pia Fallon.
0: Apa tuh? Yang mana?
1: Kalau tadi kalau Nada Soraya itu Adakah Kau Setia, karena ada diputar kan. Pia Fallon ini Bila Cinta Didusta.
0: Bila Cinta, wah, lagu Malaysia kayak ini.
1: Iya, tapi didangdutkan oleh Pia Fallon.
0: Iya, iya.
1: Ada?
0: Ada tak ya?
1: Ada, pastilah Ranai gitu
0: kita
1: loh.
0: Cek RRI dulu.
1: Ranai, aku yang tak ada. Adakah Kau Setia?
0: Salam-salamnya buat siapa nih? Oh gitu.
1: Bila Cinta Didusta,
0: eh? Bila Cinta Didusta, iya, iya. Salam-salam buat siapa nih? Kak Sarina.
1: Salam dia buat siapa ya? Salam dia buat Nyadi Kiu-Kiu lah. Semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Panjang umur, lancar rezeki, lancar pekerjaannya.
0: Amin.
1: Buatnya Pak Asri ya, Bang Adi di Batam juga, Bang Zai.
0: Bang Zai
1: itu kalau masuk kayaknya happy kali gitu, dia suruh kita senyum.
0: Dia orangnya selalu ceria.
1: Awet muda di situ
0: awet
1: lah Bang
0: muda.
1: Adi.
0: Betul.
1: Betul, tak boleh marah-marah ya.
0: Betul, jangan marah-marah.
1: Buat Bu Farida ya di Palu, buatnya Kak Berlian Tanjung Pinang, buatnya Kak Dara, buatnya Bang Ar, buatnya, buat semuanya lah, buat fan-fan RRI Ranai, semoga diberi kesehatan selalu, begitu juga dengan Adi Kiu-Kiu.
0: Amin.
1: Makasih Adi Kiu-Kiu, yo. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Kak Sarina di Batam, dah bergabung Cang nih. Sehat-sehat terus ya buat Kak Sarina, dan terima kasih sudah bergabung. Oke, ini dia penelpon terakhir kita di Pro Dangdut siang ini, pendengar. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, kembali Dangdut, saudara kita.
0: Oh, ada Kak Mus rupanya di Batam juga. Atau masih di Batu Kilang?
2: Oh, Batu Kilang.
0: Masih di Batu Kilang.
2: Ada lagu mana?
0: Apa lagu, Kak Mus?
2: Kalau masih boleh.
0: Hah?
2: Kalau masih boleh, dari Santa Hoki.
0: Kalau masih boleh. Dari siapa tadi?
2: Santa
0: Hoki. Santa, apa? Dari siapa? Dari siapa tadi penyanyinya?
2: Santa Hoki, bukan?
0: Oke, bukan. Ya, betul,
2: salam
0: betul.
2: Semua yang
0: bergabung,
2: ya,
0: sampai
2: akhir.
0: Oke,
2: Kak Bos.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mus sudah bergabung di siang ini. Lagunya ditunggu, lagu dari siapa tadi ya? Santa Hoki, ya Santa Hoki, kalau judulnya kalau masih boleh. Dan terima kasih banyak buat pendengar yang sudah bergabung, yang sudah bersama kami di Pro Dangdut siang ini. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah, insya Allah kita jumpa lagi dalam kesempatan mendengar. Ini dia ada 3 lagu terakhir kita di Pro Dangdut siang ini. Masing-masing nanti ada lagu Santa Hoki yang kalau masih boleh, kemudian Bila Cinta Didusta dari Pia Fallon, dan ada lagu permintaan dari Bang Ramli di Kelari tadi, Belakang Gunung ya, lagunya malam minggu dari Nur Halimah. Baik pendengar, jumpa lagi kita di lain kesempatan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Sampai jumpa.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran, karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Ranai Sore Ini. Ranai Sore Ini. Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Saat ini sudah pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Di Ranai Sore Ini Anda akan ditemani oleh Selmi Subayang dan juga ada rekan sekerja Martina menemani Anda hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat ada rekan Haspera ya. Mendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini hari Selasa tanggal 7 Juli 2026 ya. Masuknya sholat fardu asar pada pukul 15.20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, menjelang ke pukul 16 kami akan temani Anda di acara Beranda Astacita.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Pendengar dimanapun Anda berada di Beranda Asda Cita, kita berbicara tentang bagaimana cara berkendara motor yang aman saat hujan disertai angin kencang. Karena kita tidak tahu ya, saat kita berkendara tiba-tiba ada angin, ada hujan ya. Bagaimana caranya agar kita berkendara motor aman di saat hujan, kemudian disertai dengan angin kencang. Jadi musim penghujan saat ini dikatakan telah tiba, belum juga ya, kadang panas, kadang hujan ya. Tapi tentunya kita harus tahu jika hujan atau angin kencang datang secara tiba-tiba ya, bagaimana kita menggunakan mengendarai kendaraan kita agar tidak terjatuh, tidak terpleset dan lain sebagainya. Karena di jalan kalau angin kencang, kalau hujan deras, pastinya jalan licin, kemudian banyak hal-hal yang tidak terduga ya. Jadi bagaimana caranya? Tentunya kita harus pastikan motor dalam keadaan baik ya, seperti kondisi rem, kemudian tekanan ban yang sesuai dengan saran dari pabrikan, kemudian kondisi koper body yang baik, tidak terbuka karena air yang masuk dalam, karena kalau air masuk ya, ini dapat menyebabkan korsleting di bagian komponen elektrikal. Kurangi kecepatan, ini sangat penting ya, di saat kita mengendarai kendaraan, di saat hujan, di saat angin kencang, kurangilah kecepatan kendaraan Anda. Pengendara perlu mengurangi kecepatan saat melewati genangan air untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian jangan lupa gunakan helm ya, dengan standar nasional. Kemudian gunakan sepatu anti air atau karet, gunakan sarung tangan juga ya. Dan jangan lupa gunakan jas hujan. Jas hujan harus selalu standby di jok kendaraan Anda. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan hujan datang ya. Jadi kita harus selalu sedia payung sebelum hujan. Kemudian ada cara-cara lain yang bisa kita lakukan agar kita berkendara motor dengan aman di saat angin kencang, kemudian disertai dengan hujan ya. Kami akan memberikan informasinya setelah yang berikut ini.

0: yang gak ada ekornya.
1: Itu bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang azan menandakan masuknya sholat fardu asar untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih di acara Beranda Asta Cita ya. Kita berbicara tentang bagaimana berkendara yang aman di saat hujan disertai angin kencang ya. Kemudian selain kita mengurangi kecepatan, jangan lupa untuk menjaga jarak aman. Berkendara dalam kondisi hujan atau jalan yang basah diperlukan jarak yang aman untuk menghindari kecelakaan. Dikarenakan jalan lebih licin sehingga daya cakram pada roda motor berkurang. Terlebih saat jarak pandang pendek ketika hujan, ini untuk menghindari tabrakan antar pengguna jalan. Kemudian mengatur penggunaan rem, ini juga harus diperhatikan ya. Lakukan pengereman dengan halus dan perlahan, dan menggunakan rem depan dan belakang agar lebih pakem. Karena saat kondisi hujan, daya cengkeraman roda terhadap permukaan jalan yang basah menjadi berkurang. Sehingga untuk menghindari slid atau tergelincir, saat melakukan pengereman, atur tekanan rem dan jaga jarak pengereman agar motor lebih mudah dikendalikan.
1: Tempat sampahnya di mana?
2: Udah, sini. Biar aku yang buang.
1: Kok dibuang ke situ?
2: Gampang kan? Gini nih enaknya kalau punya rumah deket laut. Ada sampah, tinggal buang aja deh ke laut.
1: Sampah plastik yang kamu buang ke laut tadi bisa aja dimakan sama ikan dan binatang lain yang ada di bawah sana. Mereka kan gak bisa ngebedain mana sampah, mana makanan. Dan itu bisa membuat mereka mati perlahan. Apalagi kalau ikan yang udah terkontaminasi sampah plastik tadi dimakan manusia. Bahaya juga kan jadinya. Sampah yang kita buang ke laut juga bisa mengganggu pertumbuhan terumbu karang, bahkan merusaknya. Terumbu karang itu kan tempat tinggal ikan-ikan di bawah sana. Coba deh kalau kamu yang jadi ikan, mau tempat tinggalmu dirusak.
2: Hah? Apa yang aku lakuin beberapa detik tadi? Segitu besar dampaknya?
1: Iya, baru tahu.
3: Jangan remehkan hal kecil yang bisa merusak lingkungan. Cintai laut kita dengan tidak mengotorinya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: makan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
3: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara
4: kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
5: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Joya? Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi, sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata, payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang segendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.
4: Yuk, udah ada panggilan tuh.
5: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
4: Ribet kulit pisang ini juga. Kamu gak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
5: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
4: E-G-P. Nanti juga ada petugasnya kok.
5: Jangan lari, tungguin.
4: Aduh, sakit.
5: Kenapa kamu kepleset?
4: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
5: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
4: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
5: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
4: Iya deh, gak lagi.
6: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
7: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu.
8: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Pekanbaru untuk mendengarkan warta berita berjaringan Korwil 15 Pedang Prabu.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Pokok-pokok berita utama. Sekolah Rakyat SR Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 300 calon peserta didik baru. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya edisi hari Selasa 7 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI SP Bengkalis.

0: Kita ke kabar pertama pendengar, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Riau melakukan verifikasi terhadap penerima bantuan stimulan perumahan swadaya BSPS guna penerbitan sertifikat hak milik atau SHM. Selengkapnya dilaporkan Femi Astiofani.
1: Untuk mensukseskan pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS, Badan Pertanahan Nasional atau BPN memiliki peran penting dalam proses verifikasi sertifikat tanah milik calon penerima, di mana salah satu syarat bantuan yakni memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau Nur Hadi Putra melalui Kabid Survei dan Pemetaan Bambang Prasongko mengatakan, untuk program BSPS fokus BPN pada penerbitan sertifikat hak milik. Bambang menyebutkan dari 4.863 calon penerima yang menjadi target renovasi pada tahun 2026. Sementara ini pihaknya baru mengusulkan sekitar 2.700 untuk proses sertifikasi.
2: Tugas kami bicaranya adalah bagaimana bantuan rumah itu dilengkapi dengan hak atas tanahnya. Jadi nanti kalau dari 4.600 itu 1.000 misalnya belum ada sertifikat, maka tugas kami untuk memastikan 1.000 itu disertifikatkan. Maka saat ini kita di Riau itu mengusulkan sementara itu mengusulkan kurang lebih ada 2.700 untuk proses sertifikasi. Dari target 4.600 kan kita belum tahu nih apakah itu seluruhnya sudah sertifikat atau belum. Kalau itu kita dari Kementerian ATR sudah tahu bahwa itu seluruhnya belum sertifikat, maka kita harusnya mengalokasikan anggaran itu sebanyak itu. Tapi sementara ini karena kita belum dapat datanya yang valid, yang fix, sementara kita anggarkan di 2.700. Tapi itu juga bisa dipenuhi oleh kegiatan lainnya. Kan saat ini kita sedang kegiatan PTSR, ya, artinya nanti bisa saja target yang 4.600 itu ada di lokasi-lokasi PTSR yang tidak butuh anggaran lagi. Tapi yang tidak tersedia di PTSR kita alokasikan di kegiatan lintor, namanya lintas sektoral. Gitu.
1: Sebelumnya pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menyebutkan untuk suksesnya program BSPS pihaknya akan membentuk tim satuan tugas atau satgas agar koordinasi lintas sektor berjalan maksimal seperti dengan melibatkan BPN guna penerbitan sertifikat hak milik bagi penerima bantuan yang belum memiliki sertifikat.
3: SK satgasnya untuk mengkoordinasi seluruh permasalahan yang ada di BSPS ini, ya, supaya ini cepat gitu loh. Apa kendalanya seperti untuk menerbitkan sertifikat? Kendalanya apa? By address-nya apa semasalahnya? Batasan tanahnya siapa? Apakah dalam kawasan hutan? Ini kita libatkan tim semua.
1: PLT Gubernur menambahkan pemerintah Provinsi Riau akan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program BSPS karena kegiatan ini manfaatnya langsung dapat dirasakan oleh masyarakat. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Komitmen hadirkan hunian layak bagi masyarakat terus diwujudkan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui penyerahan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah, Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Selengkapnya dilaporkan Widi Dwi Putri Liani.
4: Untuk mensukseskan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui TP PKK bersama donatur alumni PSKD 1 Jakarta menyerahkan bantuan rumah layak huni kepada keluarga prasejahtera di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging kemarin. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan hunian yang aman dan layak. Penerima bantuan Irma Nurmalis dan Mai Rizal bersama 4 anaknya selama hampir 8 tahun tinggal di sebuah pondok sederhana di area persawahan. Keterbatasan ekonomi membuat keluarga tersebut belum mampu membangun rumah permanen hingga akhirnya memperoleh bantuan hunian layak ini. Ketua TP PKK Kabupaten Padang Pariaman, Nita Kristiani Aziz kepada RRI mengatakan program tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, TP PKK, dan alumni PSKD 1 Jakarta. Menurutnya, sinergi berbagai pihak menjadi kunci dalam membantu masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Ia berharap program serupa dapat terus berlanjut sehingga semakin banyak keluarga prasejahtera yang memperoleh manfaat. Selain menyediakan hunian yang layak, program tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
5: Jadi alhamdulillah uang sejumlah Rp26.600.000 sudah berbentuk rumah. Jadi dari yang rumahnya tadi di tengah sawah, ada yang menghibahkan tanah, dengan uang itu kita bisa membangun rumah sebesar ini. Ini sebetulnya ada 10 rumah, tapi yang lainnya sedang dalam proses. Sudah 5 yang sudah jadi, yang 5-nya masih proses pengerjaan.
4: Sementara itu, menyampaikan rasa syukur atas bantuan yang diterima keluarganya. Rumah baru tersebut menjadi harapan bagi keluarganya setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan dalam keterbatasan.
6: Kalau perasaan dibilang alangkah bahagianya kami untuk menerima bantuan dari alumni Posko Desa 3 Jakarta ini, kan atas berkat Ibu Bupati, semuanya sama kru yang bertugas lah, semuanya kami sangat berterima kasih.
4: Program Rumah Layak Huni ini menjadi salah satu wujud sinergi antara pemerintah daerah, TPPKK, dan para donatur dalam membantu masyarakat kurang mampu. Kolaborasi tersebut diharapkan terus berlanjut agar semakin banyak warga yang dapat menikmati hunian yang layak dan kehidupan yang lebih sejahtera. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
7: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Masih dari RRI Padang, Sekolah Rakyat Dasar Permanen Darmas Raya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
8: Jelang dimulainya masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Sekolah Rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial BBPPKS Padang sebagai unit kerja Kementerian Sosial memastikan kesiapan Sekolah Rakyat Permanen dapat beroperasi di Kabupaten Darmas Raya. Penanggung jawab Sekolah Rakyat Permanen Sumatera Barat, Linda Susanti, kepada RRI di Pulau Punjung tadi pagi mengatakan, saat ini pembangunan fisik Sekolah Rakyat Permanen Darmas Raya telah mencapai 91%. Ia menjelaskan pada tahun ajaran baru 2026-2027, Sekolah Rakyat Darmas Raya menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Seluruh peserta didik dimaksud berasal dari Kota Padang, Kabupaten Solok, serta Kabupaten Darmas Raya. Mereka adalah anak yang belum sekolah, putus sekolah, atau terancam putus sekolah yang telah melalui proses penjangkauan oleh pemerintah daerah.
9: Secara fungsional mungkin belum semua bangunan bisa kita gunakan, tapi tetap ada prioritas beberapa zona yang memungkinkan untuk bisa digunakan pertanggal 13 atau 14 Juli. Asrama yang disiapkan sekitar 3 gedung sebenarnya. Satu asrama itu 136.
8: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 5 Solok Vera Herlili mengatakan, total terdapat 60 calon peserta didik baru asal Kabupaten Solok yang akan menempuh pendidikan di Sekolah Rakyat Permanen Darmas Raya. Ia mengatakan, di SRMP 5 Solok tidak menggelar MPLS bagi siswa baru, namun sejumlah siswa yang naik kelas akan mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar pada akhir Juli 2026 mendatang.
10: Siswa SR yang di Solok dan seluruh Indonesia itu yang mau naik kelas 8 libur dari tanggal 21 Juni sampai 31 Juli. Persiapan khusus yang nggak ada karena mau naik kelas, paling kami nanti setelah anak datang mungkin tes diagnostik atau cek kesehatan lagi bagi siswa kelas 8. Kalau yang kelas 7-nya nanti akan di Darmas Raya gitu.
8: Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf beberapa waktu lalu meminta agar seluruh unit kerja untuk bahu-membahu menyukseskan masa pengenalan lingkungan sekolah-sekolah rakyat pada 14 Juli 2026 mendatang. Beberapa aspek yang ditekankan kepada Kepala Sekolah Rakyat serta unit kerja Kemensos yakni migrasi dan rekrutmen siswa baru pada Sekolah Rakyat Permanen. Hans Permananda melaporkan.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. Pendengar, progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau masih dalam proses pematangan lahan. Selengkapnya dilaporkan Febriansyah.
11: Progres pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Bintan masih dalam tahap persiapan. Saat ini pekerjaan yang tersisa dalam proses pematangan lahan. Pekerjaan pematangan lahan tersebut diperkirakan membutuhkan anggaran hampir Rp11 miliar. Meski demikian, hingga saat ini masih dilakukan pembahasan terkait sumber pembiayaannya, apakah akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Sementara itu untuk dokumen analisa mengenai dampak lingkungan AMDAL, prosesnya masih berlangsung di Dinas Pekerjaan Umum atau PU. Setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis tersebut selesai, pembangunan diharapkan dapat segera dilanjutkan sesuai dengan tahapan yang telah direncanakan.
12: Kalau pembangunan sekolahnya itu, semua dananya itu dari pusat. Hanya saja kita kabupaten kota menyiapkan lahan sama anak yang mau sekolah. Pemerintah daerah tetap ada partisipasinya. Ya seperti tadi ya istilahnya menyiapkan lahan. Nanti di saat berjalan ya kita tidak tahu ke depan begitu kan. Contoh ya macam MBG lah. Tapi kalau sekolah rakyat ini ke depannya kita tidak tahu. Ya tapi sepertinya itu dari pusat begitu segala macam biaya.
11: Akademisi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah Tanjung Pinang, Robi Patria menambahkan, meski sekolah rakyat masih dalam proses persiapan di Bintan, namun kesiapan dari siswanya juga harus dimatangkan.
13: Kalau dia diasramakan, kan kelebihannya dia membentuk karakter. Anak itu lebih bagus ya daripada sekolah biasa, sekolah umum SD negeri biasa. Yang membedakan dia diasrama, dibina, dilatih, menjadi disiplin. Nah orang tuanya siapa enggak? Ini kan nanti diinterview oleh Dinsos maupun gabungan pemerintah yang lain. Supaya anak ini benar-benar dia serius ingin sekolah diasramakan. Karena sekarang kendala orang tua itu, orang tuanya mampu ya untuk membiayai pondok pesantren. Tapi anaknya enggak mau, ini enggak bisa juga.
11: Pemerintah Kabupaten Bintan juga telah menyiapkan lahan sekitar 10 hektar di Bintan Buyu, sekitaran pusat pemerintahan Pemkab Bintan, guna mendukung kelancaran sekolah rakyat di Bintan. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Selanjutnya kita beralih ke Ranai. Pemkab Natuna kembali membuka penerimaan siswa sekolah rakyat 2026-2027 sebanyak 90 kuota yang disediakan. Laporan oleh Yusfianti.
14: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali membuka penerimaan peserta didik baru untuk program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Natuna Purianti mengatakan saat ini panitia masih melaksanakan proses survei lapangan untuk menjaring calon peserta didik yang memenuhi persyaratan mengikuti program sekolah rakyat. Menurut Purianti, pemerintah memberikan kuota sebanyak 90 peserta didik baru untuk Kabupaten Natuna pada tahun ajaran 2026-2027. Kuota tersebut akan dibagi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
15: Si 90 orang kuotanya, jadi itulah yang lagi di kawan-kawan camping ke lapangan sekarang tuh satu minggu lagi, dua minggu cuma dikasih waktu untuk menjangkau ke rumah-rumah gitu. 90 itu rencananya itu, tapi nengok kondisi nanti datanya seperti apa. Nah kalau memang misalnya ada SD-nya memang nggak ada peminatnya gitu ya, kita tambahkan ke SMP atau ke SMA, mana yang banyak aja lah gitu, pokoknya 90 kota.
14: Purianti menambahkan pembagian kuota antara jenjang pendidikan masih bersifat fleksibel. Apabila pada salah satu jenjang jumlah peminat tidak memenuhi kuota, maka sisa kuota akan dialihkan ke jenjang lain yang memiliki lebih banyak calon peserta didik. Langkah tersebut dilakukan agar seluruh kuota yang telah diberikan pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak ada kesempatan belajar yang terbuang. Sementara itu, salah seorang alumni sekolah rakyat Agunda Rasandi mengaku memiliki pengalaman yang sangat berkesan selama mengikuti pendidikan di sekolah tersebut selama hampir satu tahun hingga memperoleh ijazah. Menurut Agunda, suasana belajar di sekolah rakyat sangat menyenangkan karena menghadirkan banyak pengalaman baru yang tidak ditemui di sekolah pada umumnya.
16: Seru, Bu. Seru. Banyak hal yang baru lah, Bu. Nggak ada di sekolah-sekolah biasa. Lingkungan untuk lingkungan sekolah, Bu, bagus, bersih. Guru-gurunya semuanya baik, Bu.
14: Dengan dibukanya kembali penerimaan peserta didik sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027, pemerintah Kabupaten Natuna berharap program tersebut mampu meningkatkan pemerataan akses pendidikan, mencetak generasi yang berkualitas, serta memberikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak Natuna. Yusfianti melaporkan dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Ranai kita beralih ke Bengkalis. Mendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bengkalis mulai dilaksanakan Senin 6 Juli 2026. Anggota OSIS berperan mendampingi MPLS siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
17: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 1 Bengkalis resmi dimulai pada Senin 6 Juli 2026 dan akan berlangsung hingga 10 Juli 2026. Kegiatan ini diikuti seluruh peserta didik baru sebagai langkah awal mengenal lingkungan sekolah, tata tertib, budaya belajar, serta membangun karakter sebelum memasuki proses pembelajaran tahun ajaran baru. Ketua OSIS SMA Negeri 1 Bengkalis Radita Amanda mengatakan, selama pelaksanaan MPLS, pengurus OSIS berperan mendampingi siswa baru agar lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Berbagai kegiatan diperkenalkan mulai dari apel pagi, kebiasaan anak Indonesia hebat, hingga sejumlah aktivitas yang bertujuan membentuk disiplin, tanggung jawab, dan semangat kebersamaan.
18: Tanggal 6 Juli 2026 SMA Negeri 1 Bengkalis melaksanakan MPLS Murid Baru Tahun Pelajaran 2026-2027. Di sini OSIS berperan sebagai kakak pembimbing yang membimbing adik-adik baru melaksanakan kebiasaan di SMA Negeri 1 Bengkalis. Seperti pagi tadi, SMA Negeri 1 Bengkalis melaksanakan upacara pembukaan MPLS yang diikuti oleh para bapak ibu guru, siswa kelas 10, dan pengurus OSIS-nya sendiri. Setelah itu, ada penyampaian materi terkait lingkungan sekolah, kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ada juga MPLS ini akan berlangsung selama 5 hari. Dan di 5 hari itu, banyak sekali kegiatan yang membangun karakter peserta didik baru.
17: Salah seorang peserta didik baru, Muhammad Dennis Rizky Ardan, mengaku senang mengikuti hari pertama MPLS. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi kesempatan untuk mengenal teman-teman baru dari berbagai sekolah sekaligus memahami lingkungan sekolah dengan bimbingan para kakak OSIS.
19: Baik. Nama saya Muhammad Dennis Rizky Ardan. Saya berasal dari MTS Negeri 1 Bengkalis. Okay. Tepat hari ini, pada tanggal 6 Juli 2026, hari pertama di mana saya masuk ke SMA Negeri 1 Bengkalis dan ya dipertemukan dengan teman-teman dari sekolah-sekolah lain seperti SMP 2 dan SMP 1. Ya, hari ini cukup seru, Pak.
17: Melalui kegiatan MPLS yang berlangsung selama 5 hari ini, diharapkan seluruh siswa baru mampu beradaptasi dengan baik di lingkungan SMA Negeri 1 Bengkalis. Setelah kegiatan berakhir, para siswa diharapkan siap mengikuti proses pembelajaran bersama siswa kelas 11 dan 12 pada tahun ajaran baru 2026-2027 sesuai dengan semangat membangun karakter dan budaya sekolah yang positif. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Masih dari RRI Bengkalis, mendengar, dua dosen Politeknik Negeri Bengkalis membagikan pengalaman dan strategi meraih beasiswa luar negeri melalui program LPDP dan beasiswa internasional. Kisah keduanya menjadi motivasi bagi mahasiswa dan generasi muda untuk berani melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Berikut laporan dari Nur Fitriani.
20: Keberhasilan dosen Politeknik Negeri Bengkalis meraih beasiswa luar negeri membuktikan bahwa akademisi dari daerah memiliki peluang yang sama untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia. Dosen jurusan Teknik Informatika Politeknik Bengkalis Nurul Fahmi berhasil meraih beasiswa LPDP dan akan menempuh program doktoral di Nara Institute of Science and Technology atau NICE, Jepang, dan menurutnya proses seleksi sangat ketat sehingga memerlukan persiapan yang matang, mulai dari menyusun rencana studi hingga membangun komunikasi dengan calon pembimbing di kampus tujuan.
21: Pendaftarnya untuk tes pertama 32.000 lebih dan sampai lulus seleksi substansinya itu sekitar 2.700 sekian, jadi sekitar 4%.
20: Sementara itu, dosen Polbank lainnya, Elvi, yang berhasil meraih beasiswa ke Jerman, mengaku ketertarikannya belajar di negara tersebut berawal dari kekagumannya terhadap sosok Presiden ketiga Republik Indonesia, B.J. Habibie. Menurutnya, kesempatan yang diberikan oleh perguruan tinggi di Jerman menjadi motivasi untuk terus melanjutkan studi di negara tersebut.
22: Dari kecil itu udah melekat sosok yang telah menginspirasi ini Pak B.J. Habibie. Beliau sendiri kita tahu lulusan dari RPTH Aachen dan memiliki paten sendiri di bidang penerbangan Indonesia. Dari kecil tuh penasaran sebenarnya Jerman tuh seperti apa ya, kok bisa membentuk karakter sehebat ini gitu ya. Walaupun saya yakin Pak Habibie dari dirinya sendiri tuh sudah hebat gitu ya. Sampai anak-anaknya juga ke Jerman. Dan kebetulan alhamdulillah waktu saya daftar program pre-doctoral course program itu, saya nggak milih kampusnya nih Pak Haji. Saya ngasih proposal saya, terus mereka yang memilih saya untuk datang ke Jerman.
20: Keberhasilan kedua dosen tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa maupun generasi muda di Bengkalis untuk berani bermimpi, meningkatkan kompetensi, dan memanfaatkan berbagai peluang beasiswa internasional yang disediakan pemerintah maupun lembaga pendidikan di luar negeri. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke RRI Tanjung Pinang. PT Java menargetkan peningkatan ekspor ayam hidup ke Singapura hingga 1 kali setiap pekan pada tahun depan. Berikut dilaporkan Reni Ilda Valantra.
1: Head of Sumatera PT Java Anwar Tandiono menegaskan perusahaan terus memperkuat sektor peternakan di Bintan dengan tetap menjaga keseimbangan antara pasar ekspor dan kebutuhan masyarakat lokal. Anwar mengatakan hingga saat ini PT Java telah 16 kali mengekspor ayam hidup ke Singapura. Tahun ini perusahaan menargetkan pengiriman 2 kali setiap bulan dan meningkat menjadi 1 kali setiap pekan pada tahun depan jika seluruh persiapan berjalan lancar. Meski demikian, Anwar juga memastikan kebutuhan pasar dalam negeri tetap menjadi prioritas. Menurutnya, perusahaan akan terus menjaga ketersediaan pasokan ayam bagi masyarakat, terutama saat permintaan meningkat.
2: Dari operasi itu kita berkor. Jika kita ini kemarin baru kirim lagi ekspor ayam hidup ke Singapura untuk ke 16 kali. Saya tahun ini kita akan kirim 2 kali sebulan. Tahun depan, ya mudah-mudahan semua berjalan lancar, kita usahakan 1 kali seminggu kita akan ekspor ayam ke Singapura.
1: Kepala Produksi PT Indojaya Agri Nusa Faisal mengatakan ayam yang didistribusikan berasal dari Farm Tirta Madu 3 di Desa Toapaya Selatan, Kecamatan Toapaya, Kabupaten Bintan. Menurut Faisal, ayam yang dilepas memiliki bobot rata-rata 0,9 hingga 1 kg dan telah memenuhi usia panen sehingga siap dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga.
3: Karena manajemen memutuskan kita untuk jadi kita resikan kalau Bapak Ibu bisa paksa untuk masuk ayam untuk menjaga juga stok kita, dan karena memang dari segi proyek sebenarnya ini belum bisa dicabut, jadi kita dikirimkan dulu dari 2 kandang yang seharusnya 4 kandang dari 2 kandang.
1: Dengan langkah tersebut, PT Java berharap kebutuhan ayam broiler di Bintan dan Tanjung Pinang tetap terpenuhi, sekaligus mendukung peningkatan ekspor tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat lokal. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita beralih ke RRI Ranai. Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa yang saat ini anjlok. Selengkapnya laporan oleh Marjani.
23: Petani Natuna berharap pemerintah segera mengambil langkah untuk menstabilkan harga kelapa agar tidak semakin merugikan masyarakat. Salah seorang petani kelapa di Natuna, Johar, Senin pagi mengatakan anjloknya harga kelapa sangat berdampak terhadap pendapatan petani. Menurutnya, hasil penjualan kelapa saat ini tidak lagi sebanding dengan biaya perawatan kebun. Johar berharap pemerintah dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan yang dihadapi petani kelapa. Ia menilai kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sangat dibutuhkan agar kesejahteraan petani tetap terjaga.
24: Cuma dengan harga kelapa yang murah ini, ya harapan kami agar pemerintah bisa menstabilkan

0: Dan global itu sedang melemah, jadi harga pun bisa menurun. Kualitas untuk kelapa kita itu luar biasa bagus ya, baik itu apa saputnya, terus juga apanya, isinya, santannya, luar biasa kita.
1: Petani berharap sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dapat segera menghasilkan solusi nyata bagi persoalan harga kelapa. Dengan harga yang kembali stabil, diharapkan perekonomian petani kelapa di Kabupaten Natuna dapat kembali membaik. Demikian Marjani melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar dari RRI Bukit Tinggi. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
3: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, tokoh adat, ulama, dan berbagai elemen masyarakat mendeklarasikan komitmen bersama untuk menolak praktik lesbian, gay, biseksual, dan transgender LGBT, serta penyalahgunaan narkoba di wilayah Luhak Nantuwo. Deklarasi ini digelar di lapangan Cinduamato, Batu Sangkar. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan deklarasi bersama oleh unsur pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Forkopimda, UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, LKAAM, serta ratusan peserta dari berbagai unsur masyarakat. Dalam kesempatan itu, Ketua MUI Tanah Datar Yendri Junaidi menyebut deklarasi ini merupakan respons atas meningkatnya keresahan masyarakat terhadap berbagai bentuk penyakit masyarakat atau pekat, termasuk LGBT dan penyalahgunaan narkotika serta perilaku yang dinilai bertentangan dengan norma yang berlaku di daerah tersebut. Menurutnya, MUI Tanah Datar yang juga merupakan bagian dari Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Forkopimda bersama unsur adat dan keagamaan, juga akan memperkuat upaya penegakan aturan sesuai kewenangan masing-masing.
4: Jadi berikutnya kita juga ada aksi-aksi nyata ke lapangan, insya Allah. Kita akan siapkan tim yang dari unsur ulama, unsur nenek mama, unsur kepolisian, bahkan mungkin juga unsur dari dinas kesehatan, dinas sosial. Kita langsung kepada spot-spot yang memang berpotensi terjangkitnya atau tersebarnya virus LGBT ini.
3: Sementara itu, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM Tanah Datar Aresno Datuk Andomo berharap deklarasi penolakan terhadap sikap LGBT serta penyakit masyarakat sejenis lainnya dapat menumbuhkan partisipasi keluarga untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak dan lingkungan sekitar, karena menurutnya peran serta keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan berbagai persoalan sosial.
5: Agustus tahun 2025 mulai ada indikasi, kemudian kita bisa mendapatkan informasi-informasi siapa-siapa yang tergabung berapa kali, kemudian sampai MUI mengeluarkan tausiah, kemudian dari KAN dan juga LK mengeluarkan himbauan dan juga keputusan adat untuk seluruh masyarakat mendukung, meneruskan sampai terwujud tidak ada laginya kesempatan dan apapun itu untuk LGBT di Tanah Datar.
3: Sebagaimana diketahui sebelumnya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar bergerak cepat menyiapkan regulasi khusus guna memberantas fenomena LGBT serta penyakit masyarakat lainnya yang dinilai kian mengkhawatirkan. Dari Kabupaten Tanah Datar, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Pekanbaru, pendengar. Bus Pelangi mengalami kecelakaan di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai. Dua penumpang meninggal dunia, sementara sopir bus kabur dari lokasi kejadian. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Kecelakaan maut melibatkan bus Pelangi dan truk tronton di ruas jalan tol Pekanbaru Dumai, kilometer 2 pada Selasa pagi tadi. Diduga dipicu pengemudi bus mengalami mikroslip saat mengemudi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 2 orang penumpang meninggal dunia dan 16 lainnya mengalami luka-luka. Kasat Patroli Jalan Raya Ditlantas Polda Riau AKBP Eko Baskara mengatakan, bus Pelangi bernomor polisi BL7641JK melaju dari arah Batin Solapan menuju kota Pekanbaru. Saat melintas di kilometer 2 tol Pekanbaru Dumai, bus diduga kehilangan kendali setelah pengemudinya tertidur sesaat atau mengalami mikroslip.
8: Bus Pelangi itu menabrak mobil truk tronton Mitsubishi dan mobil tersebut itu keluar dari jalur tol, rebah di parit dan mobil bus tersebut bagian depannya itu rusak banget. Serta diinformasikan tadi untuk korban ada meninggal dunia di rumah sakit 2 orang, yang lainnya luka.

0: Nah, informasi untuk semua korban itu sudah kita evakuasi ke rumah sakit.
1: Adapun korban meninggal dunia yakni bernama Ibrahim Yafi Al-Rumi berusia 2 tahun dan Ainul Mardia berusia 58 tahun.
2: Ya mungkin jadi pelajaran untuk para pengusaha terutama yang berada di bidang transportasi ya Kak ya, seperti bus dan lainnya, mungkin lebih ditingkatkan lagi pengawasan untuk unit-unitnya, untuk supirnya mungkin diingatkan lagi kalau memang sekiranya mengantuk ya lebih baik menepi ya Kak ya, supaya kejadian ini juga tidak terulang lagi buat yang lain.
1: Saat ini seluruh korban telah dievakuasi untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Awal Bros Jalan Ahmad Yani Kota Pekanbaru. Sementara itu, sopir bus pelangi kabur dari lokasi kejadian dan saat ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Reporter Sandi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Sekolah Rakyat SR Permanen Darmasraya akan mulai beroperasi menyambut calon peserta didik pada tahun ajaran baru 2026-2027. Sekolah berasrama gratis bagi anak dari keluarga kurang mampu ini akan menampung sebanyak 390 calon peserta didik baru. Majelis Ulama Indonesia MUI bersama Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau LKAAM akan perkuat pengawasan anti-LGBT hingga penyakit masyarakat pekat di Kabupaten Tanah Datar dan sekitarnya. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
4: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Ranai sore ini. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita dengarkan warta berita berjaringan Korwil Pedang Prabu ya. Dan tentunya pendengar, saat ini sudah pukul 16.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.

0: aja nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau Rajanya Buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, Ratunya Buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan. Manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Duh, kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ih, ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.
2: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
5: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Ranai di program 1. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda yang suka dengan coklat, apakah boleh makan coklat setiap harinya? Apa sih dampak bagi tubuh? Jadi banyak orang, coklat bukan sekedar cemilan, tetapi juga mood booster yang sulit ditolak. Tapi sebenarnya boleh nggak sih kita makan coklat setiap hari? Jawabannya adalah boleh, tetapi ada syaratnya. Jenis coklat, kandungan gula, hingga jumlah yang dikonsumsi sangat menentukan apakah kebiasaan ini memberi manfaat atau justru berdampak buruk bagi kesehatan. Jadi untuk Anda pendengar yang suka dengan coklat, boleh nggak makan coklat setiap hari? Boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan kebutuhan untuk tubuh kita. Karena coklat ya bermanfaat untuk bisa menyehatkan jantung kita. Kemudian bisa menambah asupan zat besi dan juga mendukung fungsi otak dan juga bisa memberi tambahan energi dan membantu memperbaiki suasana hati. Dampak buruknya kalau kita makan coklat setiap hari tanpa ada batas-batasnya ya, tidak sesuai dengan takaran untuk tubuh kita, tentunya itu akan meningkatkan kolesterol, berat badan naik, kemudian memicu gangguan pencernaan dan bisa memicu batu ginjal dan migrain dan juga bisa memperparah jerawat. Jadi boleh makan coklat setiap hari asal ya sesuai dengan takaran, tidak berlebih dan tidak berkurang. Informasi ini pendengar kami dapatkan dari CNN Indonesia.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.
4: Rumput laut. Mungkin saat ini sudah dikenal secara luas oleh banyak orang di berbagai penjuru dunia. Bahkan tanaman ini juga kerap diolah menjadi aneka olahan yang lezat. Dilansir sweet.id, rumput laut pertama kali dikonsumsi di Jepang setidaknya pada 1500 tahun yang lalu, sesuai dengan apa yang pernah tercatat oleh sejarah. Selama era Asuka dan era Nara, rumput laut hanya dikonsumsi oleh kaum bangsawan Jepang. Namun saat ini, rumput laut bisa dikonsumsi oleh semua kalangan.

0: pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersihkan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincong, aku kasih sampo yang banyak.
1: Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.
4: Hai Ira, sibuk nampaknya.
5: Iya nih, beres-beresin sampah disuruh ayah aku.
4: Oh gitu, terus sampahnya kamu mau buang kemana?
5: Mau aku buang ke sungai.
4: Loh, jangan Ira.
5: Emang kenapa?
4: Nah, seandainya kamu buang sampah itu ke sungai, apalagi dalam jumlah banyak, nanti akan berdampak menimbulkan hal buruk bagi kesehatan. Malah, tidak hanya itu, nantinya juga bisa menimbulkan bencana banjir jika musim penghujan.
5: Gitu ya? Makasih deh udah ngingetin aku.
4: Iya Ira, sama-sama.
6: Ingin hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: Loh, kok email nggak bisa kebuka gini? Kenapa nih?
4: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata barang-barang tu banyak yang akan putus nantinya.
0: Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam, saya belanja di kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi, macam mana telur saya ni? Hai, busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau panas.
0: Loh, kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: hanya kekayaan alam, tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyen Rauge Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, napa karya balik?
7: Horas dongan, buha kabar muna?
8: Buha barakan rakan mandung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
3: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasanan totong inarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

Mendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 17.34 menit waktu Indonesia Barat. Selamat sore, kami sapa Anda dan kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya hari ini pada pukul 18.05 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar, sebelum kami hadirkan Gema Wahyu Ilahi dan Mutiara Senja, kami akan hadirkan lagu-lagu yang bernuansa Islami.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan 3 hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suria selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Pun Anda berada, lagu-lagu yang bernuansa islami kami cukupkan sampai di sini. Kami akan hadirkan Gema Wahyu Ilahi, Surah Luqman ayat 14, dibacakan oleh Dian Putriani. Kemudian dilanjutkan dengan Mutiara Senja dengan judul Pentingnya Tarbiyah Islamiyah dalam Keluarga, disampaikan oleh Lenti Darleni. Kemudian kembali kami informasikan kepada Anda bahwa masuknya sholat fardu maghrib hari ini pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Tiada kata yang paling indah, tiada ucapan yang paling sempurna selain rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam tercurahkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya mengemukakan ceramah dengan judul Pentingnya Tarbiyah Islamiyah dalam Keluarga. Tidak dapat disangkal bahwa perubahan zaman saat ini juga membawa dampak negatif bagi lingkungan keluarga. Mulai dari perubahan cara interaksi antara anak dan ayah, hingga bergesernya pola pikir keluarga yang cenderung fokus pada kelangsungan hidup di dunia semata. Padahal, kehidupan ini tidak akan berhenti begitu saja ketika mati, tetapi tetap akan berlanjut hingga kelak di akhirat. Mari kita perhatikan berapa banyak keluarga yang mengalami ketidakharmonisan karena mendasarkan hubungan keluarga mereka semata pada tujuan dunia. Minimnya memberikan perhatian terhadap pendidikan anak, terutama pendidikan agama. Padahal hal ini memiliki tingkat penting yang sangat tinggi. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan pada para pendengar pada umumnya. Ada 4 perkara yang akan menguatkan pemahaman kita tentang pentingnya pendidikan Islam dalam keluarga. Yang pertama, bentuk ketaatan kita kepada Allah. Allah telah mewajibkan kepada kita untuk menjauhkan anak-anak dan keluarga kita dari panasnya api neraka yang bahan bakar utamanya adalah manusia dan batu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran dalam surah At-Tahrim ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menafsirkan ayat di atas dengan mengatakan, orang tua harus mengajari dan mendidik anak-anak mereka. Ketika dua orang tua mendidik dengan pendidikan yang baik dan benar sesuai kitab dan sunnah, mereka sedang menjalankan ketaatan dan melaksanakan perintah Allah. Maka mendidik anak dengan pendidikan agama yang baik merupakan salah satu bentuk ketaatan kita kepada Allah. Para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, yang kedua, menunaikan hak dan tanggung jawab. Sesungguhnya tanggung jawab tarbiyah Islamiyah yang pertama adalah pada keluarga. Kemudian ada pada lembaga pendidikan yang dititipkan anak-anak kaum muslimin di dalamnya, seperti pondok pesantren, madrasah, dan lembaga pendidikan agama lainnya. Selain itu, tanggung jawab pendidikan juga dibebankan secara umum kepada seluruh manusia, tergantung posisi dan kemampuannya. Rasulullah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyyati." Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan tiap-tiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Keluarga mendapat beban untuk mendidik anak-anaknya dari segala aspek, mulai pendidikan perihal keyakinan, ibadah, moralitas hingga sosial. Oleh karena itu, keluarga memiliki tanggung jawab yang mendasar atas beban pendidikan seorang anak. Sebab keluarga adalah lingkup kecil dari lapisan masyarakat. Poin ini bisa digapai dengan memperhatikan setiap anggota keluarga dan memberi arahan setiap diperlukan. Tak lupa pula senantiasa memberikan nasihat dan pengertian soal tanggung jawab, bahwa tanggung jawab bukan hanya beban orang tua, tetapi seluruh anggota keluarga. Para pendengar Mutiara Senja yang berbahagia, ketiga, menghindari perselisihan. Sesungguhnya, tarbiyah atau pendidikan Islam dapat mencegah terjadinya perselisihan, bahkan permusuhan antara anak dengan orang tua atau antara anak dengan anak lainnya. Ketika sebuah keluarga sudah mengikuti tarbiyah Islam dengan baik, keluarga tersebut dapat menjauhkan diri dari permusuhan. Karena itu, sangat penting bagi keluarga untuk memperhatikan pendidikan Islam. Akan tetapi, jika sebuah keluarga menjauh dari prinsip-prinsip tarbiyah Islamiyah, maka keluarga tersebut harus waspada terhadap potensi perselisihan dan permusuhan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa tawfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan, bersikap baik dan mengampuni, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini memberikan peringatan kepada orang-orang mukmin bahwa dalam keluarga, baik itu antara suami dan istri maupun antara orang tua dan anak, potensi konflik akan tetap ada. Oleh karenanya, tarbiyah Islamiyah yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah menjadi solusi untuk mencegah keluarga terjerumus dalam permusuhan dan perselisihan. Para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, yang keempat adalah sumber pahala bagi orang tua. Pendidikan Islam yang baik dan benar akan menghasilkan nilai-nilai yang positif bagi kehidupan manusia. Dengan tarbiyah Islamiyah, orang tua dapat memiliki amal yang tetap berlanjut bahkan setelah mereka meninggal dunia.
Orang tua akan memperoleh pahala sebagaimana pahala anak tanpa mengurangi pahala anak sedikit pun. Ini terjadi saat keduanya sudah wafat, namun kesalihan sang anak tetap berkelanjutan, efek dari usaha yang telah dicurahkan dalam mendidik anak dengan benar. Anak yang soleh akan senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, dan itulah pundi-pundi pahala yang tetap mengalir meskipun orang tua sudah tiada. Rasulullah bersabda, "Idza matal insan inqata anhu amaluhu illa min salasin, illa min shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw walidin shalihin yad'ulah." Rawahu Muslim. Apabila seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat baginya, dan anak soleh yang mendoakannya. Mendidik anak dengan baik sesuai anjuran dari Rasulullah adalah mendidik mereka dengan pendidikan yang berlandaskan Islam, mulai dari akidah hingga akhlaknya, sehingga nantinya akan membawa hasil dunia dan di akhirat. Para pendengar Mutiara Senja yang dirahmati Allah, dari penjelasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa pendidikan Islam dalam keluarga sangatlah penting. Kepentingannya tidak hanya berdampak dunia, melainkan juga di akhirat. Mari kita hiasi keluarga kita dengan pendidikan Islam yang baik dan benar sesuai kitab dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan karunia kepada anak-anak kita dengan soleh dan memberikan kemudahan bagi kita dalam memberikan pendidikan terbaik bagi keluarga masing-masing. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bin Abi Thalib berkata, "Ketahuilah bahwa sabar, jika dipandang dalam permasalahan seseorang, adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya, jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

0: Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimah berbahagia, sesaat lagi akan berkumandang beduk dan azan menandakan masuknya sholat fardu maghrib untuk wilayah Ranai dan sekitarnya.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والسرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام حمدان الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 18.21 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang saat ini lagi menikmati makan malam atau baru saja melaksanakan sholat fardu maghrib, kami ucapkan selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga sholat dan amal kita sepanjang hari ini diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk Anda pendengar yang malam ini akan jalan-jalan ke tempat hiburan ya, dan juga banyak perlombaan ya saat ini, perlombaan bola voli yang dibuka di Kelanga kalau nggak salah ya, dan juga di SP juga ada pertandingan perlombaan di sana, bola voli dan lain sebagainya. Dan tentunya berhati-hati membawa kendaraan. Semoga selamat pergi dan selamat pulang. Untuk Anda yang lagi jaga durian, sekarang lagi musim buah durian, buah cempedak ya, buah rambutan, buah-buahan lah pokoknya ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Dan tentunya pendengar dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan lagu-lagu berikut ini.
1: Ranai malam ini. Ranai.

0: diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar dimanapun Anda berada, ya, untuk Anda yang saat ini lagi sakit, semoga cepat sembuh. Yang sehat, jagalah kesehatan. Cuaca hari ini memang kurang bersahabat, ya. Hujan, ya. Jadi untuk Anda, jagalah kesehatan. Kalau keluar, jangan lupa menggunakan jaket dan lain sebagainya. Dan berhati-hati membawa kendaraan karena jalan licin, ya. Kurangi kecepatan kendaraan dan hati-hati melewati air yang tergenang, ya. Takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pendengar, ada kabar berita, ya, yang kami himpun dari CNN Indonesia bahwa sebanyak 61 calon penumpang penerbangan dari Bangladesh menuju Malaysia dilaporkan meninggalkan bandara tanpa menaiki pesawat setelah otoritas memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan. Insiden tersebut terjadi pada hari Jumat, 4 Juli malam di Bandara Internasional Hazrat Sajal Dhaka. Pemeriksaan yang lebih ketat dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah visa palsu maupun visa yang diduga telah dimanipulasi. Mengutip dari FNEC Fresh, penerbangan Diman Bangladesh Airlines awalnya dijadwalkan mengangkut 288 penumpang menuju Malaysia. Namun, pesawat akhirnya lepas landas hanya dengan membawa 212 penumpang, ya. Sebelumnya petugas imigrasi bersama pihak maskapai menghentikan 15 calon penumpang karena diduga menggunakan visa palsu atau dokumen perjalanan yang telah diubah. Dari jumlah tersebut, 10 orang telah berada di dalam pesawat sebelum akhirnya diminta turun, sementara 5 lainnya dicegah melanjutkan proses keberangkatan saat berada di area gerbang keberangkatan. Tidak lama setelah penindakan itu, petugas menyadari ada 61 penumpang lain yang telah melakukan check-in tetapi tidak pernah naik ke pesawat. Berdasarkan keterangan sumber di bandara, sebagian besar dari mereka diduga sengaja meninggalkan area bandara setelah mengetahui otoritas sedang memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan menyusul ditemukannya kasus visa yang dipalsukan atau dimanipulasi. Informasi ini, pendengar, kami dapatkan dari CNN Indonesia.
1: Tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa, dan bahasa.
2: Apo kabar, Macik Bicek?
3: Siapa kabar?
4: Priben kabar, Cek?
5: Aisyen Raugut Talifuse.
6: Kermana kabar, kawan?
7: Besubu sararaku, nopak karya balik.
8: Horas dongan, poha kabar muna.
9: Poha barakan rakan mandung.
10: Kuma dama.
1: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
11: Saya bangga menjadi Indonesia.
1: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
12: Ngasanan toto ngenarara. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
1: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.

0: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.
2: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
3: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
4: Keindahan berputar melawan waktu, dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
5: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Tapi kabarmu. Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Gus. Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi ramai banget ya, Bu ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya. Terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih? Mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam mana?
0: Allah Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mendengarkan Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya.
2: BKN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BKN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK.
0: Indonesia-India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia. Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK. Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 7 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Indonesia, India sepakat meningkatkan kerjasama di sektor kesehatan dengan pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kunjungan kali ini sekali lagi merupakan tanda betapa kita ingin terus memelihara persahabatan dan kerjasama tersebut.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi menyepakati kerjasama di berbagai sektor, di antaranya adalah kesehatan. Presiden Prabowo mengatakan salah satu bentuk kerjasama di bidang kesehatan adalah pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas pelayanan. Penjelasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka siang tadi.
1: Kedepan kami juga berkomitmen untuk memperdalam kerjasama di bidang kesehatan, serta berharap dapat memperluas kesempatan meningkatkan kapasitas bagi dokter perawat dan tenaga kesehatan lainnya. Dalam kaitan tersebut, kami menyambut baik restorasi dan konservasi kompleks Candi Prambanan yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, serta penetapan tahun 2006-2027 sebagai tahun Tagore Dewan Tara bagi diplomasi budaya dan pendidikan Indonesia-India.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Modi menyatakan kesiapan untuk memasok obat-obatan yang berkualitas dan terjangkau untuk Indonesia.
4: Dunia perhoga, puri manota perhoga.
5: Kesepakatan yang ditandatangani hari ini, obat-obatan berkualitas dan terjangkau dari India akan semakin tersedia bagi warga daerah Indonesia. Kami juga akan berkontribusi yang telah dikembangkan di India dan ketahanan pangan Indonesia akan semakin kuat dan juga kemampuan praktik-praktik baik dari sustainable farming dan agroteknologi dengan satu sama lain.
4: Or industrial sahyog berhane per sahamati banai.
3: Adapun kerjasama lainnya, yakni di bidang ekonomi, salah satu bentuk kerjasama di bidang ekonomi adalah konektivitas maritim antara Pelabuhan Sabang di Aceh dan Kepulauan Andaman di India. Pengembangan sistem pembayaran lintas batas berbasis QR Code yang diharapkan mempermudah transaksi masyarakat dan pelaku usaha di kedua negara. Indonesia dan India akan memperluas kolaborasi di bidang energi, termasuk pengembangan pembangkit listrik tenaga surya, pertukaran teknologi, serta peningkatan kapasitas di bidang teknologi nuklir. Dan kebudayaan, Indonesia dan India akan memperkuat kerjasama restorasi Candi Prambanan sebagai simbol hubungan sejarah kedua bangsa yang telah terjalin sejak lama. Di sektor pendidikan diantaranya pendirian kampus Indian Institute of Technology dan Indian Institute of Management di Indonesia. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pol 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Perdana Menteri India Narendra Modi dan Ketua DPR RI Puan Maharani menyepakati pentingnya sinergi strategis antara kedua negara guna menjaga stabilitas geopolitik dan menghadapi tantangan global. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa.
7: Perdana Menteri India Narendra Modi menyampaikan pidato bersejarah di hadapan para anggota Parlemen Republik Indonesia pada hari ini. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya sinergi strategis antara India dan Indonesia sebagai dua kekuatan demokrasi terbesar di Asia untuk menghadapi tantangan global di masa depan. Ia juga mengungkapkan rasa kagum dan terima kasihnya atas sambutan yang luar biasa yang diberikan oleh masyarakat serta pemerintah Indonesia. Ia bahkan menyebut momen ini sebagai salah satu hari paling berkesan dalam hidupnya.
8: Atas nama miliaran rakyat India, saya menerima kasih sayang dari masyarakat Indonesia ini dengan sepenuh hati dan dengan segala kerendahan hati. Penghargaan ini adalah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dijunjung oleh kedua negara, warisan bersama kita, serta simbol dari semakin kuatnya hubungan bilateral antara kedua bangsa.
7: Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut bahwa hubungan Indonesia dengan India semakin erat. Ia juga menyampaikan kedua negara memiliki kekuatan maritim di Samudra Hindia yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
6: Yang Mulia, Indonesia dan India memiliki akar sejarah yang sangat panjang dan istimewa. Sejarah mencatat bahwa Presiden Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, yang juga merupakan kakek saya, menjadi tamu kehormatan utama pada peringatan Hari Republik India yang pertama pada tahun 1950.
7: Menurut Puan, kemitraan itu semakin penting di tengah meningkatnya rivalitas kekuatan besar, gangguan rantai pasok global, krisis pangan dan energi, serta dampak perubahan iklim. Sinergi keduanya diyakini tidak hanya akan membawa kemakmuran bagi kedua negara, tetapi juga menjadi motor penggerak stabilitas dan energi baru bagi perdamaian dunia. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengapresiasi kinerja pemerintah dalam pencapaian pendapatan negara pada semester pertama 2026. Meski demikian, Badan Anggaran tetap menyoroti sejumlah indikator fiskal yang memerlukan perhatian pemerintah. Berikut laporan Eliana Zahra.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu.
10: Ketua Badan Anggaran atau Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak pada semester pertama tahun 2026 menunjukkan kinerja yang lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Meski demikian, Banggar mencermati realisasi pembayaran utang semester pertama yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya, serta tingginya sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA yang dinilai menunjukkan perlunya penyempurnaan perencanaan pembiayaan utang dan investasi.
9: Penerimaan perpajakan dan PNBP lebih baik dibanding dengan tahun lalu, namun proyeksi defisit APBN kita direncanakan dalam APBN 2026 sebesar 689,12.68% PDB.
10: Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan, outlook APBN 2026 tetap diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mendukung prioritas pembangunan nasional. Pemerintah juga memperkirakan belanja negara meningkat termasuk untuk pembayaran subsidi dan kompensasi serta tetap menjaga defisit APBN berada dalam batas aman.
11: Outlook defisit APBN tercatat sebesar 734,3 triliun rupiah dengan persentase sebesar 2,83% terhadap PDB. Dengan demikian, atur pembiayaan anggaran menjadi sebesar 734,3 triliun rupiah. Saya yakin kita masih bisa menekan defisit ini ke bawah.
10: Dalam rapat tersebut, Banggar DPR RI juga menyoroti defisit neraca pembayaran pada triwulan pertama tahun 2026 yang mencapai 8,93 miliar dolar Amerika Serikat dan meminta pemerintah menyiapkan langkah mitigasi apabila tren tersebut berlanjut. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Perdagangan dengan tumbuh 45,9%.
0: Badan Badan Gizi Nasional menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan.
13: Badan Gizi Nasional telah menyerahkan rencana aksi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian program MBG dari KPK sebelumnya. Rencana aksi tersebut akan diawasi dan dimonitor oleh Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminuddin, menyatakan bahwa pimpinan BGN telah memaparkan rencana aksi untuk menindaklanjuti 10 rekomendasi kajian KPK sebelumnya. KPK sendiri akan mengawasi, mendampingi, dan memonitor pelaksanaan rencana aksi tersebut hingga seluruh rekomendasi dijalankan.
2: Diskusi sudah dilakukan dengan pimpinan dan pimpinan BGN yang pada intinya BGN hari ini mendiskusikan terkait dengan rencana aksi yang akan dilakukan oleh teman-teman BGN menindaklanjuti kajian yang telah dilakukan oleh KPK. Ada 10 rekomendasi kajian yang sudah kami berikan dan hari ini BGN menyampaikan rencana aksi yang akan dilakukan. Dan nanti tentunya kami dari Kedeputian Pencegahan Monitoring akan melakukan pengawasan.
13: Sementara itu, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan bahwa rekomendasi KPK telah diterima sejak 17 Maret 2026. Namun, saat jajaran pimpinan baru BGN mulai bekerja dan berkunjung ke KPK pada 2 Juni 2026, hasil kajian tersebut belum ditindaklanjuti. Agustina menegaskan BGN memahami bahwa penyampaian dokumen rencana aksi bukan akhir dari proses. KPK sendiri akan menilai implementasi nyata dari setiap rekomendasi yang dijalankan. Ia menyebut sejumlah rekomendasi sudah mulai dijalankan. Di antaranya perbaikan validitas data penerimaan manfaat serta penyempurnaan mekanisme pembayaran untuk mencegah potensi kebocoran anggaran.
14: Ya, jadi hari ini kami seluruh jajaran pimpinan BGN hadir di Komisi Pemberantasan Korupsi. Seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Amin, pada tanggal 17 Maret 2026 KPK sudah memberikan hasil kajian. Waktu itu masih masa pemerintahan pimpinan yang lalu, karena 17 Maret 2026. Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari.
13: Sebelumnya, memang KPK mengungkap temuan terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis. Temuan tersebut merupakan bagian dari kajian strategis yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2025. Dalam kajian tersebut, KPK mengungkap 20 kajian strategis policy brief serta corruption risk assessment di berbagai sektor prioritas nasional termasuk program MBG. Salah satu sorotan utama KPK adalah mekanisme pengadaan melalui skema bantuan pemerintah. Menurut laporan KPK, skema ini berpotensi memperpanjang rantai birokrasi, meningkatkan resiko konflik kepentingan, serta melemahkan transparansi dan akuntabilitas. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Ombudsman RI perwakilan Kalimantan Selatan mulai menerima aduan terkait pemadaman bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Masyarakat, terutama para pelaku usaha, merasa dirugikan dengan adanya kejadian tersebut karena berdampak terhadap omset mereka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi dari RRI Banjarmasin.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat.
16: Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan menerima cukup banyak aduan masyarakat terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa hari terakhir. Keluhan tersebut disampaikan warga karena pemadaman dinilai berdampak terhadap aktivitas sehari-hari maupun kegiatan usaha. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan, Hadi Rahman, mengatakan laporan mengenai pemadaman listrik merupakan isu yang relatif jarang diterima Ombudsman. Selama ini, PT PLN memang kerap menjadi pihak terlapor, namun substansi laporan biasanya tidak berkaitan dengan gangguan pasokan listrik.
15: Seminggu ini menerima cukup banyak aduan atau keluhan masyarakat. Akses kami khususnya di sektor kelistrikan dengan terlapor para ini meningkat dalam beberapa waktu terakhir tadi. Setidaknya kami mencatat ada kurang lebih 10 konsultasi ataupun laporan yang disampaikan masyarakat ke kami di Ombudsman Kalsel, mereka menyampaikan keluhan mengenai pemadaman listrik ini. Ini sesuatu isu yang jarang-jarang sebenarnya dilaporkan ke Ombudsman. Memang kalau PLN cukup sering dilaporkan di Ombudsman Kalsel, tapi substansinya bukan terkait pemadaman listrik. Nah,
16: menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan keluhan kepada penyelenggara pelayanan publik apabila pelayanan yang diterima tidak sesuai dengan standar maupun komitmen yang telah dijanjikan. Jika ditemukan dugaan penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, maka terdapat potensi maladministrasi yang dapat ditindaklanjuti oleh Ombudsman sesuai kewenangannya. Dampak pemadaman listrik juga dirasakan para pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha mengaku operasional mereka terganggu akibat terhentinya pasokan listrik selama beberapa jam, sehingga aktivitas pelayanan kepada pelanggan tidak dapat berjalan secara normal. Salah satunya disampaikan Rizkan, pelaku usaha fotokopi dan percetakan di Jalan Cemara Raya. Menurutnya, pemadaman listrik selama 4 hingga 5 jam menyebabkan seluruh mesin produksi tidak dapat dioperasikan sehingga pekerjaan pelanggan tertunda.
17: Rata-rata hampir hari-hari, ada siang, ada malam, dampaknya ya gawean numpuk jadinya. Jadi ya numpuk ya gawean, gak ada kerjaan.
18: Yang numpuknya kalau misalnya pesanan orang
17: ya. Sudah ada pang rata-rata langganan di sini sabar aja pang, jadi mau jadi menunggu.
18: Jadi bininya tetap mantar jalan.
17: Iya, mantar, tapi ditinggal. Jadi ya chat WA
18: dikabarilah.
16: Keluhan serupa disampaikan Mariana, pegawai usaha laundry di kawasan Jalan Pelamboyan. Ia mengatakan pemadaman listrik selama 2 hingga 5 jam menghambat proses pencucian dan penyetrikaan pakaian sehingga penyelesaian pesanan pelanggan mengalami keterlambatan.
19: Iya, soalnya biasanya kan kami misalnya sore sudah tuntungan kering loh. Jadi malam tuh penggawinya kayak itu, nah jadi ini kan pas mati lalu teranuai kayak itu, nah terlambat kayak itu, nah yang mengeringinya lambat jadinya, soalnya kan karena sesuai estimasi ya, misalnya 2 hari kan jadi agak jadi misalnya orang ambil padahal ya belum tuntung kan, biasanya kan apa-apa pun orangnya mau aja.
18: Berapa kali ya mati lampu sini pernah?
19: 2 kali pang sudah selama aku di sini. Nah,
16: Ombudsman berharap persoalan pemadaman listrik dapat segera diselesaikan sehingga masyarakat memperoleh kepastian layanan kelistrikan. Selain itu, PLN juga didorong untuk memperbaiki tata kelola informasi dan komunikasi kepada publik, termasuk menyampaikan perkembangan penanganan gangguan secara berkala, serta memperkuat sistem pengelolaan pengaduan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Berikut laporannya disampaikan langsung rekan kami Zahrotin Alzana. Zahro.
20: Ya, penemuan Otoritas Jasa Keuangan memastikan stabilitas sektor jasa keuangan nasional hingga Juni 2026 tetap terjaga. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi menyebut, kondisi tersebut didukung ketahanan sektor keuangan meski ekonomi global masih dibayangi resiko geopolitik dan juga perlambatan pertumbuhan. Friderika menjelaskan OJK terus memperkuat pembiayaan bagi sektor produktif melalui optimalisasi sistem layanan informasi keuangan atau SLIK. Kebijakan yang mulai berlaku pada 1 Juli 2026 ini diharapkan dapat mempercepat pembaruan data kredit dan juga meningkatkan kualitas informasi debitur. Berikut pernyataan Friderika.
21: Optimalisasi SLIK yang mulai berlaku 1 Juli 2026 ini mencakup percepatan pembaruan informasi kredit atau pembiayaan oleh pelaku usaha jasa keuangan menjadi paling lambat 3 hari kerja setelah pelunasan, serta penerapan threshold informasi debitur untuk nominal di atas 1 juta sehingga informasi yang disajikan tetap proporsional dan relevan dalam proses analisis kredit.
20: Selain itu, pendengar, OJK juga menegaskan komitmennya adalah memperkuat pembiayaan berkelanjutan dan mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kerjasama internasional serta pengembangan pembiayaan bagi sektor-sektor strategis. OJK berharap berbagai kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat dan juga dunia usaha. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dewan Pers memberikan lisensi uji kompetensi wartawan cyber kepada RRI. Laporannya disampaikan Yorika Fitri.
1: Yang pasti adalah RRI akan terbiasa adaptif. Kita memperkuat kemampuan.
5: Dewan Pers resmi memberikan lisensi kepada LPP RRI sebagai lembaga uji kompetensi wartawan cyber. Pengesahan ini menjadi tonggak penguatan kompetensi jurnalis di tengah perkembangan media digital. Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, menyatakan kepercayaan dari Dewan Pers menjadi motivasi bagi RRI untuk terus membangun human capital. Sebagai media multi-platform, RRI harus didukung wartawan yang memiliki kompetensi radio dan cyber sehingga mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas. Menurut Hendrasmo, penguatan kompetensi menjadi langkah penting agar insan pers RRI mampu beradaptasi dengan perkembangan industri media sekaligus menjaga kepercayaan publik.
22: Kita akhirnya bersama lembaga-lembaga lain itu bisa melakukan cyber. Dan ini konsep kita memang bagian dari upaya kita selama ini untuk membangun human capital kita.
5: Sementara itu, anggota Dewan Pers Maha Eka Swasta menyatakan modul yang disusun oleh LPP RRI sangat diapresiasi oleh Dewan Pers. Dan ini merupakan modul dan lisensi uji kompetensi wartawan cyber pertama yang dirancang khusus. Dan Dewan Pers berharap produk jurnalistik RRI semakin berkualitas mengikuti kaidah pers dan menjadi rujukan bagi masyarakat.
23: Setelah disusun oleh RRI, semoga modul ini bisa menjadi
5: Sementara itu, pendengar, pengesahan lisensi tersebut menandai kesiapan RRI menyelenggarakan uji kompetensi wartawan cyber sekaligus memperkuat kualitas jurnalisme digital di lingkungan LPP RRI. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar melanda Prancis Selatan di tengah gelombang panas awal musim yang melanda sebagian besar wilayah Eropa. Lebih dari 10.000 orang dievakuasi dan dari lebih selusin kota dan desa di kawasan kaki pegunungan Pyrenees. Kebakaran terjadi di Trevillach dekat kota Perpignan dan telah menghanguskan sedikitnya 4.600 hektar lahan. Prefect Pierre Reynald de la Motte menyampaikan informasi tersebut melalui media sosial X yang kami lansir dari BBC News. Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez mengatakan kondisi kembali memburuk pada Senin 6 Juli 2026 pagi, di mana kondisi yang memburuk tersebut membuat upaya pemadaman kembali dilakukan secara intensif. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat. Sementara Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
24: Timnas Swiss mengantisipasi pertemuan dengan Kolombia sebagai salah satu laga berat di fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pernyataan ini disampaikan sang pelatih Murat Yakin dalam konferensi pers yang berlangsung kemarin. Murat menyebut pertandingan ini akan menjadi salah satu pertandingan paling bergengsi bagi mereka. Dan ia bersyukur seluruh tim terus menerima dukungan dari para penggemar Timnas Swiss.
25: Ja, man spielt ja nicht alltäglich ein Achtelfinale.
26: Tidak setiap hari Anda bermain di babak 16 besar Piala Dunia. Ini bukan hanya kebahagiaan yang saya rasakan, tapi juga dirasakan para pemain saat sesi latihan, serta dukungan besar yang datang dari Swiss. Tentu saja ini akan menjadi pertandingan yang besar besok. Pertandingan besar dengan para pemain besar. Ini akan menjadi pertandingan yang dinanti.
25: Die Vorfreude ist riesig. Also, ja, das ist ein offenes Spiel.
24: Sementara itu, Kolombia berusaha menjalani pertandingan dengan terus menyesuaikan perubahan lokasi pertandingan. Pelatih Nestor Lorenzo menjelaskan, bukan hal mudah bagi timnya untuk menyesuaikan keadaan dengan lokasi pertandingan yang terus berubah. karena para pemain harus menyesuaikan diri dengan perubahan iklim hingga perbedaan waktu di tiap lokasi.
3: Expuestos a esos cambios, sabíamos que iba a ser así. El hecho
26: tim kami terpapar oleh perubahan itu. Kami tahu kondisinya akan seperti ini dengan Piala Dunia yang berlangsung di tiga negara yang tersebar di benua yang cukup luas. Semua orang merasakannya, termasuk kami. Kami harus menerima, berusaha mencari solusinya setiap hari dan tampil sebaik mungkin.
3: Solucionarlo en el día a día y tener la mejor prestación posible.
24: Swiss lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Aljazair di babak 32 besar. Sedangkan Kolombia menundukkan Ghana di 32 besar untuk mendapatkan tiket ke babak 16 besar. Kedua tim dijadwalkan bertemu di Stadion BC Place Vancouver, Kanada pada Rabu dini hari nanti, pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Piliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lanjutkan perjalanan hidup Ali Fikri, tokoh utama dalam negeri Lima Menara. Setelah lulus dari Pondok Madani, Alif memiliki impian besar untuk melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Ia yakin bahwa kerja keras dan doa akan membawanya menuju masa depan yang lebih baik. Namun, kenyataan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Alif mengalami kegagalan ketika tidak diterima di perguruan tinggi favoritnya, sebuah pukulan yang membuatnya sempat kehilangan kepercayaan diri. Akhirnya, Alif melanjutkan kuliah di Universitas Pajajaran Bandung, jurusan Hubungan Internasional. Kehidupan sebagai mahasiswa jauh dari kata mudah. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas memaksanya untuk hidup sederhana dan mandiri. Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Alif bekerja sebagai wartawan lepas di sebuah majalah. Pekerjaan ini menuntutnya untuk disiplin, berani, dan bertanggung jawab, sekaligus mengasah kemampuan menulis dan berpikir kritis. Selama masa kuliah, Alif menghadapi berbagai konflik, baik secara akademik maupun batin. Ia sering merasa minder karena latar belakangnya yang sederhana dan harus bersaing dengan mahasiswa lain yang lebih mapan. Tekanan tugas kuliah, tuntutan pekerjaan, serta masalah keluarga membuatnya hampir menyerah. Namun, nilai-nilai yang ia peroleh selama mondok di pesantren terus menjadi pegangan hidupnya, terutama prinsip manjada wajada yang mengajarkannya bahwa kesungguhan akan membawa hasil. Kerja keras Alif perlahan membuahkan hasil, prestasi akademik dan pengalamannya sebagai jurnalis membawanya pada kesempatan emas untuk mengikuti program pertukaran pelajar ke Kanada. Keberangkatan ke luar negeri menjadi titik balik penting dalam hidupnya. Di Kanada, Alif kembali diuji oleh perbedaan budaya, iklim yang ekstrim, bahasa asing, serta rasa rindu terhadap keluarga dan tanah air. Meski demikian, pengalaman ini membuka wawasannya tentang dunia internasional, toleransi, dan pentingnya menghargai perbedaan. Judul Ranah Tiga Warna memiliki makna simbolis yang kuat, yaitu tiga warna, menggambarkan tiga ranah kehidupan yang membentuk kepribadian Alif, yaitu Indonesia sebagai tempat perjuangan dan pengabdian, nilai-nilai Islam dari pesantren sebagai pondasi moral dan spiritual, serta Barat sebagai simbol ilmu pengetahuan, modernitas, dan keterbukaan global. Ketiga ranah ini saling melengkapi dan membentuk Alif menjadi pribadi yang tangguh dan berwawasan luas. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi menyampaikan pesan inspiratif tentang ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi kegagalan. Ranah Tiga Warna mengajarkan bahwa mimpi besar tidak datang secara instan, melainkan harus diperjuangkan melalui kerja keras, doa, dan keyakinan yang kuat.
1: Wah, lagi rame. Ikutan ah.
2: 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah.
1: Bisa aja nih channel. Ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif. Tapi tidak semua konten harus ditiru, kan?

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Kembali di Ranai malam ini, kami yang bertugas menemani Anda bersama saya Rodiah dan operator Haspera ya. Saat ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan drama radio dengan judul Tina Sahabatku.
1: Tina Sahabatku, naskah karya Estu Irena. Selamat pagi anak-anak.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Anak-anak, bagaimana PR mengarang yang Ibu sudah tugaskan kepada kalian? Sudah selesai?
2: Sudah, Bu.
1: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
3: Belum, Bu.
1: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
3: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
1: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Shh, Najwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
4: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia Cebol, dosa tahu.
3: Memang dia pendek.
4: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
1: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
3: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan. Mana bisa?
1: Tenang semua. Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
2: Mengerti, Bu.
5: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar, ha? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
3: Iya, Pak. Yuk.
5: Ayo, duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
3: Begini, Pak Kepsek. Saya gak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
3: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah,

0: Loh, Tina, kok diam saja? Kamu sudah kerjakan PR-nya?
1: Belum, Bu.
0: Kenapa kamu gak kerjakan, Tina?
1: Gak ngerti, Bu. Aku gak bisa.
0: Kalau begitu, kamu ke depan saja ya. Ceritakan apa cita-cita kamu. Nah, anak-anak, dengarkan ya. Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
2: Shh, Najwa. Tuh, si Cebol mau bercerita di depan kelas. Lagian sih, malas bikin PR.
3: Kamu gak boleh kayak gitu. Gak boleh bilang dia cebol, dosa tahu.
2: Memang dia pendek.
3: Ih, kamu jangan bilang begitu. Jangan menghina ciptaan Allah, dosa tahu.
0: Jangan berisik. Nih, dengarkan, Tina mau bercerita tentang cita-citanya.
2: Teman-teman, cita-citaku ingin menjadi pawan.
0: Kalian ini kenapa mentertawakan Tina? Sekarang Tina jadi keluar kelas kan? Sebagai teman yang baik, tidak boleh kalian menghina seperti itu. Mengerti kalian?
4: Mengerti, Bu.
5: Tina, kenapa kamu tidak masuk ke dalam kelas? Kenapa kamu di luar? Lah, kenapa kamu menangis, Tina? Yaudah. Kalau begitu, ayo ke ruangan Bapak ya. Kamu ceritakan apa permasalahannya. Ayo. Yuk, ke ruang Bapak yuk.
1: Iya, Pak.
5: Yuk. Duduk di situ. Tina, ceritain ke Bapak. Kenapa kamu tidak belajar di dalam kelas bersama teman-temanmu?
1: Begini, Pak Kepsek. Saya nggak buat PR mengarang yang berjudul cita-citaku.
5: Oh.
1: Dan ibu guru menyuruhku bercerita di dalam kelas. Dan ketika aku bercerita, cita-citaku ingin menjadi pawan.
5: Wah, hebat dong.
1: Teman-teman semua menertawakan saya, Pak.
5: Oh, seperti itu. Sudah.
1: Pak.
5: Iya, kenapa?
1: Kenapa sih badan saya pendek? Dan saya sulit sekali menerima pelajaran. Dan badan saya terasa lemah, sering sakit-sakitan. Kenapa ya, Pak?
5: Mungkin Tina saat waktu kecil, orang tua Tina mungkin tidak memberikan makan yang cukup. Atau istilah sekarang, stunting.
1: Stunting itu apa ya, Pak?
5: Stunting itu ya, Tina ya, adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya. Nah, dimulai tuh dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Tina.
1: Jadi, saya ini dampak stunting ya, Pak? Yang artinya saya kurang gizi dari dalam kandungan ibu saya. Dan waktu balita sebelum umur 2 tahun, saya juga kurang gizi ya, Pak?
5: Kemungkinan seperti itu. Tapi gini, coba nanti Tina tanyakan pada ibunya ya. Ya?
1: Oke, Pak. Nanti saya tanyakan deh, Pak, kepada ibu saya.
5: Nah, iya. Yaudah, sekarang gini. Sekarang Tina balik ke kelas ya. Jangan sedih lagi ya. Udah. Orang cantik kok mau jadi polwan kan. Udah.
1: Iya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak.
5: Iya.

0: pulang dari sekolah kamu nangis, Tina?
1: Semua teman-teman aku ngejek aku, Mak. Katanya Tina pendek, Tina cebol, Tina bodoh.
0: Kenapa begitu?
1: Mak, kata kepala sekolahku, aku begini karena dampak stunting, Mak.
0: Stunting itu apa, Tina? Mak gak ngerti.
1: Stunting itu gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak karena kurang gizi kronis dan infeksi penyakit berulang pada 1000 hari pertama kehidupannya, Mak. Dimulai dari dalam kandungan sampai umur 2 tahun, Mak.
0: Maksudnya kurang gizi?
1: Iya, Mak. Dulu waktu aku masih dalam kandungan, Mak, makan apa?
0: Dulu waktu Mak mengandung kamu, Mak makan seadanya saja. Udah syukur Mak bisa makan. Kamu tahu kan, Nak, bapakmu gak punya kerjaan. Untuk bisa makan saja, bapak kamu harus mulung. Nah, jadi Mak bisa makan seadanya saja. Kadang Mak makan nasi sama garam. Kalau lagi ada uang, Mak makan sama sayur.
1: Pantesan, Mak, tumbuh kembang Tina terhambat. Badan Tina jadi pendek. Tina sering sakit-sakitan dan Tina sulit nerima pelajaran yang diberikan Bu Guru ke Tina.
0: Sekarang Mak mesti gimana, Tina?
1: Tina gak tahu, Mak.
0: Ya sudahlah, kamu makan dulu. Jangan dipikirin teman-teman kamu yang ngolok-ngolok kamu itu. Serahkan saja kepada Allah, Tina.
1: Iya, Mak.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Selamat pagi Bu.
0: Semuanya hadir kan hari ini?
2: Tina gak masuk Bu.
3: Iya Bu.
0: Oh, kenapa Tina gak masuk?
1: Gak tahu Bu.
0: Kalau ada teman yang tidak masuk seperti ini, cobalah kalian jenguk. Ada yang tahu rumahnya Tina?
2: Saya tahu Bu.
0: Nah, Dendra, kamu ajak teman-teman kamu ke rumah Tina ya?
2: Iya Bu.
0: Ya sudah, kita lanjutkan pelajaran kita hari ini.
1: Siap Bu.

0: Tina, ini obat flu dan vitaminnya ya. Jangan lupa diminum.
1: Terima kasih, dokter.
2: Dokter Andre, saya boleh bertanya?
0: Boleh, Bu. Mau nanya apa ya, Bu?
2: Kata orang-orang, anak saya seperti dampak dari stunting, dokter. Terus, apa yang harus saya lakukan, dokter?
0: Sepertinya memang anak ibu dampak dari stunting. Nah, yang ibu harus lakukan adalah tetaplah beri makanan yang bergizi, Bu. Seperti berikan Tina nasi, sayur-sayuran, lauk pauk, boleh ikan, ayam, telur, tempe, atau tahu. Dan buah-buahan pastinya, serta susu. Boleh susu sapi ataupun susu kedelai, Bu. Serta jangan lupa diberi vitamin ya, Bu.
2: Oh, begitu, dokter. Terima kasih ya penjelasannya.
0: Oh iya, Bu. Tina bisa mendapatkan vitamin ini di puskesmas ini ya, Bu. Dan semoga Tina selalu sehat ya, Bu.
1: Iya, dokter. Terima kasih.

0: Di mana rumahnya Tina?
1: Itu yang itu. Tunggu ya, Tani.
0: Oh, itu yang rumahnya bilik itu.
1: Hus, jangan bilang seperti itu.
0: Iya, aku minta maaf.
2: Nah, kita sudah sampai.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Ada teman-temannya Tina. Ayo masuk sini.
0: Ayo. Tina, kenapa tidak masuk sekolah, Bu?
3: Tina sakit. Badannya panas. Nah, itu Tina sedang tiduran.
0: Iya, Tina, cepat sembuh biar cepat sekolah lagi.
2: Ini Tina, kita bawain kamu buah-buahan dan susu. Kamu makan ya, biar sehat.
4: Terima kasih susu dan buah-buahannya. Pasti ini aku makan kok. Dan susunya aku minum agar aku sehat. Aku berharap tidak ada lagi di kampung sini anak-anak yang berdampak stunting seperti aku.
5: Tina sahabatku dimainkan oleh Anabella sebagai Tina, Rinjani sebagai Giska, Diandra sebagai Diandra, Konita sebagai Naswa, Trimartini sebagai ibu guru, Dermawan sebagai kepala sekolah, Deril sebagai dokter Andri, Suartini sebagai emak, teknik dan montase Berlian Herlambang, naskah dan sutradara Estu Irena, pembawa cerita Suartini.
6: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ranai malam ini.
2: Baik pendengar, saat ini sudah pukul 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam, kami sapa Anda, semoga sehat, semoga semangat selalu di malam ini pendengar ya. Dan sedianya malam ini kami menghadirkan pesona tembang persada lagu-lagu Minang ya. Namun karena narasumbernya berhalangan hadir, nah pecinta lagu-lagu Minang mudah-mudahan tidak berkecil hati. Jangan berkecil hati karena kami akan tetap menghadirkan lagu-lagu dari daerah Minang hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Baik pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Baik pendengar, sudah pukul 20 lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami hadirkan lagu-lagu dari daerah Minang untuk Anda malam ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat nanti. Baik, yang saat ini barangkali saja lagi menikmati secangkir kopi ya. Selamat menikmati secangkir kopi. Namun berbicara tentang kopi ini pendengar ya, agar manfaatnya bisa kita rasakan, sebaiknya kita memilih kopi hitam ya. Sekarang ini banyak kopi kekinian yang menggugah selera bagi pecinta kopi. Nah, jadi berbicara kopi hitam ini memiliki banyak kandungan nutrisi seperti vitamin B, kemudian B2, B3, dan B5. Dan selain itu ada juga kandungan mineral yang penting untuk tubuh seperti kalium, magnesium, dan mangan ya. Jadi karena banyak kandungan nutrisinya, manfaat kopi bagi kesehatan tubuh tentu melimpah. Dan bahkan sudah ada sejumlah penelitian untuk melihat dan membuktikan manfaat kopi hitam, utamanya bagi kesehatan tubuh ya. Ini kopi hitam ya, kopi tanpa gula ataupun tanpa ditambah dengan creamer ataupun susu ya. Dan pendengar, di antara manfaat kopi ya, salah satunya terutama kopi hitam ini yaitu bisa mencegah penurunan fungsi otak. Nah, kabarnya kandungan dalam kopi bisa membantu menurunkan risiko Alzheimer hingga demensia. Namun tentunya kita juga perlu menerapkan kebiasaan sehat lainnya yang bisa mengoptimalkan kesehatan otak kita ya. Jadi jangan fokus kepada kopi saja. Nah, kemudian manfaat lainnya dari kopi ini, terutama kopi hitam, meningkatkan daya ingat. Nah, sebagaimana informasi yang kami akses dari Halodoc ya, manfaat kopi yang tidak boleh ketinggalan adalah untuk membantu meningkatkan daya ingat. Nah, kandungan kafein dalam kopi hitam bisa mengoptimalkan kemampuan mengingat dan fokus, sebab kafein bisa meningkatkan kemampuan otak dalam menyimpan memori jangka panjang. Yang lagi menikmati secangkir kopi, selamat menikmati kopi, semoga tetap semangat selalu. Dan lagu-lagu dari daerah Minang masih kami hadirkan untuk Anda.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu-lagu dari daerah Minang sudah kami hadirkan untuk Anda. Semoga bisa membuat Anda terhibur, terutama untuk Anda pecinta lagu-lagu Minang dan seluruh warga Minang yang ada di perantauan di Indonesia ini. Baik pendengar, selanjutnya kita ikuti acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung, silakan di 0811-7033-669. Malam ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an.

0: Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.
1: Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Jadi bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan kami tunggu di 0811 7033669. Ya, di acara Ruang Rindu malam ini kami menghadirkan lagu-lagu mancanegara, ya. Bisa lagu barat, bisa lagu India, bisa lagu Malaysia, dan banyak lagi pilihan lainnya. Silakan kita sapa penelpon yang pertama. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Salam olahraga.
2: Salam olahraga jaya.
1: Jaya. Tunggu ya nanti jam itu ya, jam
2: 11.
1: Jam iya, 11.
2: Sambil nonton TV juga nih. Oh, iya. Sambil dengar, sambil nonton.
1: Iya, biasanya sebelum jam 11 udah mulai kita mulai
2: udah,
1: ini kan.
2: Ngobrol-ngobrol yeah. Dulu. Yeah. Siapa tahu bisa ngikut juga bahas-bahas di
1: sana. Oh iya, betul. Iya, betul sekali ya. Nanti jam 3 ya ada lagi ya. Berarti yang jam 3 ini Swiss Kolombia ya.
2: Kolombia. Oh iya iya, Kolombia ketemu siapa ya? Lupa.
1: Swiss.
2: Oh, Swiss. Ah. Iya lupa itu.
1: Oke.
2: Okay. Ketinggalan.
1: Silakan Dandi, salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam untuk semuanya lah.
1: Oke.
2: Okay. Biar kebagiannya.
1: Lagunya?
2: Lagunya lagu Piala Dunia boleh?
1: Oh jangan, kita lagu mancanegara.
2: Lah, itu lagu Ricky Martin itu lah.
1: Ricky Martin ya. Oke.
2: Okay. The Cup of Life itu lagu Piala Dunia itu.
1: Oh iya. Iya ya. Saya enggak ngikutin bola, ngikut-ngikut enggak boleh.
2: Tahun 98 itu lagunya. Tenang aja, masuk.
1: Oh iya. Apa judulnya tadi?
2: Katanya The Cup of Life, kalau bahasa Prancisnya La Copa apa itu?
1: Oke, the Cup of Life ya.
2: Tapi yang bahasa Inggris aja, nanti pada enggak paham bahasa Prancis itu.
1: Ricky Martin ya?
2: Iya.
1: Oke, nanti ditunggu Dandi.
2: Dia ada dua kalau dia.
1: Kenapa lagi?
2: Ada bahasa Inggris sama Prancis lagunya tuh.
1: Gitu.
2: Iya, yang Inggris ya.
1: Yang Ricky Martin kan?
2: Iya.
1: Iya, oke, udah standby lagunya. Itu aja?
2: Iyalah. Ya, aduh. Kalau dia sama operatornya.
1: Oke. Okay. Kesandung batu.
2: Iya. Untuk kalau dia sama operatornya.
1: Iya.
2: Spesialnya untuk Mak Longmus dan Kakak Ungu itu.
1: Kakak Ungu itu. Baik.
2: Iya. Makasih ya.
1: Kasih kembali.
2: Assalamualaikum. Salam olahraga.
1: Salam olahraga ya. Ada Dandi sudah bersama kita. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Berbagi Lagu.
1: Oh iya, sama siapa di mana nih Pak?
3: Sama Bang Putra BTL.
1: Oh, sama Bang Putra dari Tanjung ya. Oke, yeah. Salamnya untuk siapa nih?
3: Minta lagu dulu.
1: Mau dengar lagu apa?
3: Lagu Malaysia.
1: Malaysia, judulnya?
3: Bunga Edelweiss.
1: Bunga Edelweiss ya?
3: Iya. Yeah.
1: Oke, ditunggu ya. Salamnya.
3: Salamnya buat Kak Penyiar sama pelatornya. Buat Bang Mong di Tanjung.
1: Ya. Yeah.
3: Buat Bang Becky di Tangga.
1: Baik.
3: Buat yang paling ganteng itu.
1: Siapa?
3: Senyum.
1: Pak Zai. Oke, okay, terus.
3: Buat Buat Kak Berlian di Tanjung Pinang. Buat Teteh Dinda di Bogor.
1: Bogor.
3: Buat Bang Andi Gus Jira.
1: Iya.
3: Bang Asri. Udah itu aja.
1: Iya, oke.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada putra dari BTL sudah bersama kita. Yang lainnya yang ingin bergabung bersama kami, kita masih tunggu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Iya, sama siapa di mana?
4: Rindu kembali.
1: Oh iya, sama siapa di mana?
4: Mbak Nik.
1: Mbak Nik dari Batubi.
4: Sebintang lah.
1: Sebintang? Kok Sebintang kemarin? Oh, Mbak Nik, bukan Mbak Ani ya. Oh iya. Apa kabar nih Mbak Nik? Waduh, udah lama gak gabung, kemana aja ini?
4: Kemarin tuh gabung juga lah, tapi gak tiap malam gitu.
1: Oh gitu.
4: Susah lah masuk.
1: Gak apa-apa, yang penting rajin monitor terus RRI ya, pantau terus ya.
4: Iya, tiap okay. hari, tiap hari. Malam.
1: Oh, mantap.
4: Radio RRI Natuna.
1: Oke.
4: Aduh.
1: Ya, silakan salam-salamnya.
4: Ya, salamnya ya yang bergabung dari awal sampai akhir semuanya, yang kenal sama Mak Nik semua.
1: Baik.
4: Ya, ya. Kalau yang di luar kan nggak mungkin kenal sama Mak Nik. Buat semua lah gitu.
1: Untuk semua lah yang pendengar RRI Rana ya. Oke. Okay.
4: Lagunya apa ini?
1: Lagunya lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an.
4: Lagu Malaysia ada ya?
1: Malaysia boleh, judulnya apa nih?
4: Judulnya
1: apa tuh?
4: Minta rumpun bambu aja. Hah? Lah.
1: Rumpun bambu?
4: Rumpun bambu.
1: Lagu apa? Lagu siapa itu? Rumpun bambu?
4: Hah? Pokoknya Malaysia. Lagu Malaysia lah pokoknya.
1: Oh, rumpun bambu. Oke, nanti ditunggu ya. Kita coba search dulu ya lagunya. Kalau nggak jumpa, pasti kita ganti.
4: Oke, makasih.
1: Baik, makasih. Utamanya
4: buat Mbak tercinta.
1: Iya, kayaknya nggak ada nih lagu.
4: Assalamualaikum.
1: Mbak nih, kayaknya lagunya nggak ada nih Mbak.
4: Nggak ada.
1: Penyanyinya siapa? Bisa kasih clue sedikit? Siapa? Lagunya kayak gimana? Bimbang Serumpun Kasih.
4: Iya, iya, iya. Serumpun Kasih ya.
1: Betul nih.
4: Lupa juga judulnya nih.
1: Lagunya,
4: udah lama gak
1: lagunya
4: itu kan.
1: Kayak gimana? Itu nyanyikan sedikit liriknya biar ini mudah melacak ya. Ada.
4: Lupa juga nih judulnya.
1: Aduh, gimana?
4: Pokoknya mana ingat tuh Serumpun Bambu.
1: Serumpun Bambu. Oke, kita
4: judulnya.
1: Kita ganti ini aja ya.
4: Dari yang itulah yang mudah dicari aja lah.
1: Oke.
4: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ada Mbak Nik dari mana tadi ya? Dari Cemaga ya. Sebintang. Waduh, gimana nih? Gagal fokus. Mari berikan masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669. Malam ini kami menghadirkan

0: lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan, ada yang sudah tersambung, kita sapa. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Mari lagu, Mbak Lodia.
0: Iya, sama Pak Yudhistira. Apa kabar nih?
1: Baik-baik saja malam ini. Besok nggak tahu lah.
0: Oh iya, besok kita nggak ada yang tahu ya. Iya, kenapa?
1: Di lagu kita kan mancanegara. Saya lagunya dari EY saja.
0: Judulnya?
1: Judulnya Satu Nama Tetap di Hati.
0: Satu Nama Tetap di Hati, ditunggu ya.
1: Salam-salam. Mbak Lodia, satu belakangnya Mbak
0: Aspera.
1: Sama Mbak Aspera juga. Ada okay. Mbak Nudin, ada Mbak Rusang Hanya Penjara. Ada Mbak Temiri, Mbak Bitung, Mbak Mario.
0: Baik.
1: Terus ada Purnama Sari, Teteh Dinda,
0: baik.
1: Wanusu, Kak Berlian, Mbak Marona di Medan,
0: yeah.
1: Terus ada Teteh Nita di Paloh, Teteh Kewen di Paloh, dan Bunda Permai juga di Paloh ibunya. Yang spesialnya buat Bang Martomi di Timaju Besar.
0: Benar Timaju?
1: Ya, Timaju itu ada dua, Pak Doria. Ada Timaju Besar, ada Timaju Kecil.
0: Oh, kawasan mana tuh, Pak Yudhistira?
1: Saya lapor situ, maka saya tahu, kan.
0: Di kawasan mana? Di kabupaten mana? Provinsi mana tuh?
1: Di masuk Kabupaten Sambas, maksudnya.
0: Sambas?
1: Kalau sekarang kan dia udah kecamatan sendiri.
0: Oh.
1: Kalau kemarinnya masih menggunakan kecamatan Paloh.
0: Oh, Pak Yudhistira lama di situ ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Terus buat semualah pendengar yang tak dapat saya sebut satu persatu.
0: Baik.
1: Buat Marjah, terima kasih.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak Yudhistira mau dengar lagu EY, Satu Nama Tetap di Hati. Silakan penelpon berikutnya yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu ya. Lagu kita lagu-lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Jadi silakan bagi yang ingin bergabung bersama kami di 0811 7033669. Nanti kita closingnya agak awal ya, pukul 22.30, karena kita saat-saat menantikan untuk mengikuti serangan langsung sepak bola untuk malam ini untuk pecinta bola. Silakan saja nantikan pukul 11 kurang udah kita relay ya siarannya. Dan untuk malam ini yang akan berlaga ini antara yang akan berlaga malam ini nih pecinta ini Argentina tadi ya, Argentina versus Mesir. Jadi bagi yang ingin mengikuti ya, selamat mengikuti. Nanti pukul 3 dini hari nanti juga akan ada pertandingan antara Swiss dan Kolombia ya. Pilih yang mana yang menjadi idola Anda ataupun semua diidolakan. Kalau udah bola tuh udah seru semua ya. Silakan yang ingin bergabung di 0811 7033669, yang ingin menyapa teman-temannya, ingin kirim salam atau ingin request lagu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali Ruang Rindu, sama siapa nih? Rodia.
0: Iya, betul itu. Sama Pak Zai ya.
2: Iya.
0: Baik, silakan. Salamnya untuk siapa Pak Zai?
2: Salamnya lagu dulu.
0: Lagu, mau dengar lagu apa nih?
2: Ini beneran Rodia ya?
0: Iya beneran, senyum beneran.
2: Lagunya Rodia aja yang milih ya.
0: Oh gitu. Jadi.
2: Tapi suara cewek yang merdu sekali, yang sedih sekali. Lagu dari Malaysia ya. Salam-salamnya sama Rodia yang cantik itu.
0: Terus?
2: Harus senyum ya.
0: Senyum beneran.
2: Iya. Pelatarnya siapa tadi?
0: Ada Haspera dan juga Bung Isan ini.
2: Haspera sama Bung Isan yang ganteng itu. Okay. Senyum Haspera, senyum. Sama Bang Isan senyum. Senyum beneran ya. Jatuh sama Yudhistira Teluk Selahang tadi yang ganteng itu, saya fotokopi yang dia aja.
0: Ada
2: tuh sama Bang Iwan dari Teluk Semawe Aceh, Bang Merona dari Medan, Pak Tarminti di Bangka, Bang Hendara dari Semenep Mandura, Dato sama Teteh Dinda di Bogor yang cantik itu, Diona di Kupang yang cantik itu.
0: Pokoknya semua Dato kita salam lah ya. Dato sama Kak
2: Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Dato yang dengar dia semuanya lah.
0: Baik, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Yudhistira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat berbagi rindu, memohon lewat lagu.
0: Oke. Waalaikumsalam. Ini sama Kak Berlian ya, bukan?
3: Iya, saya.
0: Oh, apa kabar Kak Berlian? Sehat?
3: Ya, baik. Masih tidur tadi.
0: Oh, awal tidurnya ya?
3: Lagu tidur, pokoknya lah dengar lagu itu tidur lah kuping.
0: Oh iya.
3: Lagu hiburan kan.
0: Oh iya, oke.
3: Okay. Ini lagu apa gitu?
0: Kita lagu mancanegara era 80-an hingga 2000-an. Silakan mau dengar lagu apa?
3: 80-an. Ini jerah kejarah mungkin berulang.
0: Iya, New Boy ya. Oke, okay, ditunggu.
3: Salam dia tadi ada Bang Zai ya.
0: Baik.
3: Bang Zai yang ganteng itu. Tawa pula. Senyum, Bang Zai.
0: Senyum.
3: Buat Tedinda, Mak Dani, buat Mak Dani juga. Buat Bunda Ekal, buat Depresia, buat Bang Andi Yudhistira di Lampung, Terinda di Bogor, Bang Andi di Batam. Fotokopi salam Bang Zaya aja tadi, Kak.
0: Oke.
3: Okay. Buat yang pertama sampai terakhir, buat Kak. Radia, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Kak Berlian ya. Sudah bersama kita, mau dengar lagu Sejarah Mungkin Berulang ya. Pak Zai tadi mau dengar lagu Terserah katanya, penting Malaysia. Kemudian siapa tadi yang request lagu EY ya? Belum tercatat ya, siapa tadi ya? Perasaan ada tadi yang minta lagu EY, Satu Nama Tetap di Hati ya. Baik, pendengar masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini. Bagi yang ingin bergabung silakan di 0811 7033 669.

0: Baik pendengar, masih bersama kami di acara Ruang Rindu malam ini sudah pukul 21.58 menit waktu Indonesia Barat ya. Masih bersama kami di acara Ruang Rindu, silakan bagi yang ingin bergabung di 0811 7033 669. Kita akan bersama di acara Ruang Rindu 30 menit ke depan ya. Jadi kita closingnya agak awal karena kita menantikan siaran langsung piala sepak bola Piala Dunia ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam kembali Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memberi lewat lagu Mbak Radia.
0: Oke, sama siapa di mana? Bung Ar ya.
1: Oh iya, betul sekali.
0: Oke,
1: Mbak Radia.
0: Oke, silakan Bung Ar, salam-salam untuk siapa nih?
1: Salam-salamnya untuk semua kawan-kawan semuanya yang bergabung mulai dari awal sampai akhir.
0: Oke. Okay.
1: Salam sehat, salam sejahtera semuanya. Dan tak lupa pula untuk Mbak Rodia sama karyawan-karyawati RRI Ranai semuanya.
0: Oke, okay. Lagunya mau dengar lagu apa nih Bung Er?
1: Lagunya Gerimis Mengundang aja lah Mbak.
0: Gerimis Mengundang, oke, okay, ditunggu ya. Itu aja.
1: Ya, terima kasih Mbak Rodia.
0: Assalamualaikum
1: kembali. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Er. Penelpon berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori lewat lagu baru dia.
0: Okay. Sama siapa di mana nih?
2: Dengan Wanusu di Sambas.
0: Wanusu, Wan apa kabar Wan?
2: Ya.
0: Apa kabar?

0: Silahkan
1: Salamnya
0: salamnya.
1: pertama buat Mbak Rudiah yang lagi bertugas sehat selalu.
0: Baik, amin.
1: Salamnya buat Bang Pitung, buat Bang Jai, buat Bang Ujang, buat Bang Iwan, buat Mbak Ani, buat Wan Tima, buat Bang Adi di Batam, buat Mbak Purnamasari, buat Bang Darul, buat Bunda Isal, buat Pak Kasim, buat Mbak Ngah, Bang Idris, yang lain dirangkul aja dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Wanusu mau dengar lagu Elsa Pitaloka, Salahnya Aku di Mana katanya ya. Baik, silakan penelpon berikutnya lagi kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana?
2: Dengan Si Buah Manggis.
0: Si Buah Manggis siapa tuh?
2: Iya, lah Buah Manggis lah.
0: Siapa tuh?
2: Tahu tak? Paham tak? Belum paham ya?
0: Belum.
2: Bajaes alias Buah Manggis.
0: Kenapa ada gelar Buah Manggisnya?
2: Ini gara-gara RRI Batam nih.
0: Oh, gimana? Ada Batam. Kebun manggis gitu enggak?
2: Enggak. Pasal-pasal pantun nih.
0: Oh iya, sering gabung di acara itu ya. Pantun ya. Di RRI Batam ya.
2: Ya, Tanjung Pinang belum masuk nih.
0: Ramai gabung lah acara pantun jam 12.
2: Masuk terus.
0: Oh gitu, Bung Jais ya. Ya. Oke lah, Bung Jais tinggal di mana Bung Jais?
2: Selat Panjang.
0: Selat Panjang, oh iya, lupa terus, padahal udah sering ya. Oke,
2: iya.
0: Bung Jais Si Buah Manggis ya.
2: Iya, lalu Bang Adi udah hafal dah ya.
0: Oh gitu, mungkin sering gabung sama Bung Adi kali ya hingga hafal.
2: Kata Buah Manggis tahu deh.
0: Oh iya ya. Oke, salam-salamnya buat siapa nih?
2: Mana nih?
0: Mana lagi?
2: Sungai Liat, itu udah hafal ya.
0: Udah hafal ya.
2: Salamnya semuanya aja lagu barat malam ini ya.
0: Iya, boleh.
2: Malaysia masuk gak?
0: Malaysia masuk.
2: Mbak, kalau Malaysia ini versi lagu Melayu dia masuk tak?
0: Versi lagu Melayu, enggak, kita lagu ini aja. Kalau Melayu kita udah khususkan siang hari ini Pak, jam 12 siang. Memangnya Bapak mau dengar lagu apa?
2: Nah, maksudnya kalau versi lagu Malaysia kita kan ingin tahu juga. Kalau versi lagu mancanegara kan macam Malaysia kan masuk.
0: Betul.
2: Nah, informasi lagu-lagu Melayunya masuk enggak?
0: Oh enggak, kalau Melayu enggak, karena lagu Melayunya kita sudah ada acara khusus Melayunya Pak, jadi kita pisah-pisah aja.
2: Oke,
0: kita lagu pop barat, ataupun selorok aja.
2: Ikut aja lah.
0: Ikut aja.
2: Kalau yang 90-an, yang 80-an adalah 1-2. Itu dari Tega Boy.
0: Judulnya?
2: Salalah.
0: Shalalalala ya. Oh la la shalalalala.
2: Mantap.
0: Ditunggu ya.
2: Itu Mbak, kalau tahu lagu itu tentang kalau di RRI Batam tuh waktu acara lagu bar lagu mancanegara ini kan. Itu berebut dengan almarhum Bang Adenan yang di Pekanbaru. Kalau berebutan lah sama lagu pas lagu mancanegara, ada berebutan lah dengan
0: dia. Baik.
2: Ya, salamnya semuanya aja ya, dalam yang belum masuk.
0: Baik.
2: Ini nama pantun di perempat Tanjung Pinang nih kalau dapat masuk nih.
0: Oh, mau ke Tanjung Pinang lagi?
2: Ya,
0: wah, mantap nih pecinta RRI nih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada Pak siapa tadi? Pak Jais ya. Mau dengar lagu Penga Boys. Dengan lagu Shalalala ya. Shalala in the morning. Ini udah lama nih lagu dia ya. Oke lah. Baik, pendengar, kita masih di acara Ruang Rindu ya. Sudah kita sapa beberapa penelpon di malam ini ya. Sudah ada 3 penelpon. Selanjutnya kita ke lagu. Dan bagi yang ingin bergabung, silakan saja bergabung setelah kami hadirkan beberapa lagu berikut ini. Tetaplah bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mepringer masih bersama kami di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu ya. Baik, saat ini sudah pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak karena kami akan sampaikan sebuah berita keluarga. Berita keluarga kami terima dari Budiatin yang beralamatkan di Setapang ya. Berita keluarga ditujukan kepada sanak keluarga dan handai taulan di mana saja berada, bahwa telah berpulang ke rahmatullah kakak dari Budiatin, yaitu Yurlis atau Bujang Bulat bin Sa'ari. Telah berpulang ke rahmatullah Yurlis atau Bujang Bulat bin Sa'ari pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 di RSUD Natuna. Dan pendengar, jenazah akan dikebumikan besok hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026, akan disolatkan ba'da zuhur di Surau At-Taubah Setapang, atau setelah sholat langsung sholat jenazah ya. Kemudian akan dimakamkan di pemakaman umum Setapang, Desa Kelanga ya. Dan pendengar, demikian disampaikan atas nama pengirim berita, diucapkan terima kasih. Pendengar, sekali lagi kami sampaikan sebuah berita keluarga bahwa telah berpulang ke rahmatullah Yurlis atau Bujang Bulat bin Sa'ari pada hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026 di RSUD Natuna. Jenazah akan dimakamkan besok hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 ba'da sholat zuhur di Surau At-Taubah Setapang. Kemudian akan dimakamkan di pemakaman umum Setapang, Desa Kelanga. Demikian disampaikan atas nama pengirim berita, diucapkan terima kasih. Baik pendengar, Ruang Rindu kembali kami hadirkan untuk Anda. Kita sapa penelpon yang tersambung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam.
0: Oke, sama Pak Asri ya. Apa kabar Pak Asri?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Rita juga ya.
0: Mbak Rodi ya, bukan Mbak Rita.
1: Ya,
0: oke, alhamdulillah ya, kita sama-sama sehat. Silakan. Salam-salamnya untuk siapa nih malam ini, Pak Asri?
1: Kirim salamnya buat Pak Senedi.
0: Oke.
1: Ada Pirin dari Bogor.
0: Iya.
1: Ada Merona di Medan. Ada Lopi Medan, Mbak Tiana di Kupang. Ada Bang Iwan.
0: Oke.
1: Ada Putra. Ada Mario.
0: Iya.
1: Ada Bang Andi di Batang. Purnama Sari di Sulawesi Barat. Ada Ryan. Ada Andi Yudhistira. Buat semuanya tempat terkecuali.
0: Oke.
1: Ya, gitu, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Oh, lagunya
0: lagu, lagunya kan? Boleh, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Manca ini.
0: Manca.
1: Oh ya, kita pilihkan saja Malaysia.
0: Malaysia. Oke, ditunggu ya.
1: Iya.
0: Baik. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu.

0: apa ya, kalau yang jumpa itu katanya bukan suara, malahan apa, wajah juga mirip katanya sih.
1: Iya.
0: Kata orang Tanjung Pinang, kalau era di Tanjung Pinang, kok kamu mirip Rima Melati, padahal waktu itu saya belum pernah jumpa tuh Rima Melati, tapi katanya gitu sih.
1: Gitu. Iya, dia bilang gitu di Jakarta mungkin. Jadi dia bilang, Rodia kan? Iya, katanya Kak Sarina gitu kan. Kalau Rima Melati itu tengoknya di Facebooknya aja, tapi Kak Sarina belum ketemu.
0: Iya.
1: Tapi kalau adiknya Sahrudin itu udah ketemu, udah dua kali udah main ke rumah Kak Sarina di Batam ini.
0: Iya.
1: Orang itu ikut ujian dulu di Batam Center itu, jadi langsung main ke rumah.
0: Oh gitu. Kan
1: adiknya
0: kenal, kakaknya nggak kenal ya?
1: Ingat dia. Bilang, jadi Kak Sarina itu bilangnya ngomong gini, beda-beda tipis sama nyaru dia yang RRI Ranai, suara Mbak Rima ini lembut. Kalau itu kenal loh.
0: Kenal.
1: Kita
0: di Jakarta. Oh, masih ingat padahal udah lama.
1: Bukan SMA, bukan ada
0: pendidikan
1: ada
0: gitu. Iya, perjalanan gitu. Dinas itu. Iya. Kan ya Rima ini kan dia intonasinya agak ke Melayu-Melayu.

0: punya apa ya, kalau suaranya sama, punya kejiwaannya sama.
1: Insyaallah.
0: Apa punya apa? Pokoknya punya sama-sama gitu ya sayangnya.
1: Iya, kalau Rima ini sering live Facebook ya, jadi bisa tahu kayak gimana orangnya gitu kan.
0: Iya, udah sering tengok ya.
1: Iya, ngikutin.
0: Iya, dia sering TikTok.
1: Sering,
0: iya.
1: Udah, betul. Aktif, iya. Orangnya di medsos ya, Rima ini.
0: Iya, iya, betul. Dia,
1: iya, jagonya MC juga tuh.
0: Kalau penyiar lain itu udah main ke rumah kayak Rika Pertiwi, Liza,
1: oh, iya.
0: Ardian, cuma Mbak Rima aja yang tinggal
1: di balik
0: dia nyepin itu. Jadi, gak ke rumah Kak Sarina dia.
1: Belum pernah jumpa
0: barang
1: kali ya?
0: Kita bagi-bagi kan.
1: Oh iya.
0: Udah ketemu.
1: Udah ketemu ya?
0: Ini sayang Kio lagu.
1: Oh, lagu sampai lupa asik ngobrol kita ya. Lagu apa nih?
0: Kak Sarina namanya lagu dari Malaysia, Malaysia? Dari Sepon ya.
1: Okay. Spoon. Spoon.
0: Okay. Apa memori sukuntum merindu.
1: Kayaknya Spoon dah nyanyi tadi ya. Udah lagu
0: nyanyi,
1: apa
0: ya?
1: Tadi Spoon saya putarkan lagu apa tadi ya? Lagu
0: udah
1: memori sukuntum. Memori sukuntum rindu udah putar.
0: Dari Iklim?
1: Iklim ya belum.
0: Belum.
1: Judulnya
0: Bunga Emas.
1: Bunga Emas. Oke, ditunggu ya.
0: Spesial buat dirimu lah sayang Guru dia. Pokoknya malam ini salamnya satu untuk semua ya.
1: Oke,
0: sayangnya.
1: Iya.
0: Makasih ya.
1: Ayo, makasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Saking asiknya ngobrol, jadi salamnya satu untuk semua. Nah, terima kasih ya Mbak. Siapa tadi? Mbak Sarina di Tanjung Piayu, Batam ya. Nanti sayangnya sekarang baru kita kenalan, kalau tahun yang beberapa tahun yang lalu ya kita sering ke Batam juga. Mudah-mudahan nanti jumpa ya, kita jalan-jalan ke Tanjung Piayu. Dan tadi beliau mau dengar lagu Memori Sekuntum Rindu, tapi udah kami putarkan tadi ya. Kalau tidak salah lagunya urutan keberapa tadi, di awal-awal diputarkan lagu Spoon ya. Jadi kita ganti dengan lagu lainnya tadi. Beliau mau dengar lagu Bunga Emas ya. Baik, silakan penelpon berikutnya yang ingin bergabung bersama kami masih di acara Ruang Rindu di 0811 7033 669 ya. Ternyata Mbak Sarina ini memang penggemar RRI seluruh Indonesia kayaknya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, sama siapa di mana?
2: Yang merdu.
1: Yang merdu itu sama siapa ini, Pak?
2: Sama Cungkring di mamanya.
1: Oh, Cungkring yang sudah ini termasuk penelpon-penelpon legend ya.
2: Iya, tinggal.
1: Iya, era-era saya baru belajar jadi penyiar, Cungkring ini udah muncul, ini udah nggak asing lagi. Yang satu angkatan dengan itu ya, Mr. Black ya.
2: Betul sekali. kalau lah ketemu kawan lama, dek ingat dek sudah cakap.
1: Aduh, gimana nih? Apa aktivitasnya? Nunggu bola nggak nih? Nunggu bola nggak nih?
2: Oh, dah hobi itu kalau dia.
1: Dah hobi?
2: Kalau bisa bola.
1: Tapi
2: ya? Sekali pergi, tengah balik ke rumah.
1: Nggak nonton piala. Maksudnya nggak nonton Piala Dunia. Nggak nunggu Piala Dunia nih jam 11.
2: Jarang itu kalau dia.
1: Oh, jarang.
2: Pas kebetulan ngopi-ngopi ke pantai, baru nengok juga.
1: Oh, sambil nggak terlalu mania gitu ya. Sekedar suka aja. Baik. Silakan salam-salam untuk siapa nih?
2: Lagu malam ini lagu apa?
1: Kita lagu dia? Malaysia.
2: Malaysia.
1: Malaysia. Mancanegara kok jadi Malaysia?
2: Oh, mancanegara.
1: Mancanegara apa lagu barat? Lagu barat boleh, lagu-lagu
2: barat.
1: Malaysia juga
2: lagu
1: boleh.
2: Barat. Kita dikau pahammu.
1: Jadi yang paham tuh apa?
2: Cuma ada yang kita suka. Love the Way ada enggak ya? Masuk enggak?
1: Lagu apa?
2: Love the Way.
1: Love the Way boleh. Penyanyinya atau enggak? Atau saya search aja. Saser aja ya.
2: Akun kalau tak salah.
1: Oke, ditunggu ya.
2: Salam satu untuk semuanya lah. Kayak Rima Melati tadi, Kak Rima Melati. Salam buat orang jauh. Tapi akhir ini, tahun ini kalau RRI Pro 1 ini kebanyakan orang luar kayaknya.
1: Bukan akhir-akhir ini udah lama, Bung. Ini, Bung Cungkring. Ya mungkin Cungkring sekarang baru monitor. Jadi ya, sudah.
2: Iya, monitor selalu monitor.
1: Iya.
2: Cuma jarang bergabung.
1: Jarang bergabung. Memang banyak luar. Ini,
2: bergabung.
1: Ini ya. Tergolong sepi nih. Bulan-bulan ini tergolong sepi. Kalau sebelumnya, rame itu. Kadang-kadang kalau Ruang Rindu ini banyak di orang luar ya, di daerah Sulawesi gitu kan.
2: Proses lah.

0: Dulu lah buat itu satu.
1: Iya. Kalau dulu ya kita kalau nelpon tuh mungkin nggak mungkin lah dari jauh gitu kan.
0: Sarana semua.
1: Kita samaran gitu kan. Kayaknya misalnya dari
0: tahun-tahun 11-12 itu
1: ya,
0: memang sarana semua.
1: Palingan semua. Palingan samaran aja kan bilangnya dari ya. Jawa tapi di Natuna gitu. Tapi sekarang nggak karena ada RRI digital. Di mana saja ya, di mana saja bisa monitor.
0: Top selalu lah buat itu satu.
1: Iya, oke.
0: Oke lah kalau dia itu aja kak.
1: Baik. Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cungkring sudah bersama kita. Mau dengar lagu Love the Way ya. Kali aja betul pilihannya ya. Ini versi Rihanna ya. Baik, tadi sudah ada yang di Batam tadi ya, Tanjung Piayu. Ada Sarina mau dengar lagu Iklim tadi ya, sudah ada dua lagu. Kita closingnya agak cepat ya, karena kita harus menantikan waktu secara langsung sepak bola untuk malam ini. Yang sudah bergabung kami ucapkan terima kasih. Yang belum sempat bergabung nanti kita jumpa kembali di lain kesempatan, karena Ruang Rindu ini kami hadirkan setiap hari untuk Anda. Berbeda era, berbeda genre ya, baik Indonesia ataupun mancanegara. Sampai di sini dulu perjumpaan kita untuk malam ini. Selamat malam. Salam dan sampai jumpa.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan duel yang penuh kejutan. Swiss akan berhadapan dengan Kolombia di Stadion BC Place Vancouver, Kanada. Swiss melangkah ke babak ini berkat permainan disiplin dan organisasi tim yang solid saat menyingkirkan Aljazair. Sementara Kolombia datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengatasi perlawanan Ghana. Siapakah yang akan melangkah ke putaran berikutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 8 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 babak 16 besar antara Argentina versus Mesir.
1: Pelatih Lionel Scaloni dari kubu Argentina mempercayakan mister gawangnya kepada sosok kiper senior Emiliano Martinez nomor punggung 23. Kemudian untuk 4 kuartet di belakang ataupun dari barisan pertahanan ada Cristiano Romero nomor punggung 16 dan juga nomor punggung 6 Lisandro Martinez yang akan berduet di jantung pertahanan. Sementara untuk bek kanan akan dipercayakan kepada sosok Nicolas Tagliafico nomor punggung 3 dan bek kiri akan ada nomor punggung 26 Nahuel Molina. Sementara untuk gelandang bertahan untuk pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat atau ini hari waktu Indonesia Barat, Lionel Scaloni mempercayakan sosok Leandro Paredes nomor punggung 5 dan nanti akan menyokong 3 gelandang serang. Yang pertama adalah Rodrigo De Paul nomor punggung 7, ada nomor punggung 24 Enzo Fernandez dan juga ada nomor punggung 20 gelandang sentral Alexis McAllister. Sementara untuk duet striker